sampai 39 dengan tema banyak namun sedikit. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 9 ayat 35 sampai 39. Mari kita menyimaknya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pendengar sekalian, di dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyampaikan dua buah analogi yang begitu sangat penting. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu untuk boleh memahami dua kebenaran ini. Yang pertama adalah dikatakan domba yang tidak bergembala di ayat 36, dan di ayat ke-37 yaitu tuayan yang banyak namun pekerja sedikit. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan dua analogi ini? Domba yang tidak bergembala pada waktu itu bicara tentang umat Tuhan, tentang orang-orang Israel yang kehidupannya itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka mungkin hidup taat dengan hukum Taurat, taat dengan segala macam ritual keagamaan mereka, tetapi semua usaha-usaha itu tidak membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan yang sejati. Dan bahkan pemimpin-pemimpin

sudahkah ada kerinduan di dalam diri kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Kristus, Sang Gembala yang agung, Sang Penuai yang sejati itu. Hari ini apa yang menjadi halangan kita untuk melihat sesama seperti Kristus melihat mereka? Mungkin itu adalah lensa-lensa yang mungkin kita gunakan di dalam kehidupan kita ketika berinteraksi dengan sesama. Mungkin itu adalah lensa kelompok. Kita mungkin hanya ingin berinteraksi lebih dalam dengan kelompok-kelompok kita, orang-orang yang kita pandang sama dengan kita, sejalan dengan kita. Dan kalau tidak demikian, kita mungkin kurang peduli, kurang mengasihi. Itu juga mungkin lensa penampilan. Kita hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita berpenampilan baik, berpenampilan pas dengan kita, penampilan yang menarik. Orang-orang yang kalau kita merasa dekat dengannya, kita merasa nyaman. Atau mungkin juga lensa status. Orang-orang dengan status-status tertentu yang mungkin kita pandang statusnya tinggi, statusnya baik. Dan kalau kita berinteraksi dengan dia, itu juga akan mengangkat kita. Atau mungkin lensa manfaat. Kita hanya mau berinteraksi ketika sesama itu memberikan manfaat bagi kita, baik itu moral dan material. Dan mungkin juga lensa-lensa yang lain yang

ke desa, dia pergi ke sinagog-sinagog, dia pergi ke rumah-rumah, dia pergi melayani dimanapun dimana dia harus pergi. Dia melihat semua orang, dia melayani mereka, orang-orang sakit, orang-orang berdosa, orang-orang tersisi, pria, wanita, anak-anak, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Semuanya dilihat oleh Kristus dan dilayani oleh Kristus. Kristus hadir sebagai gembala mereka. Kristus hadir sebagai penuai mereka. Kristus hadir menjadi jawaban atas kehidupan dan pergumulan mereka. Demikianlah Tuhan juga memanggil kita, Bapak Ibu sekalian. Kita dipanggil untuk pergi kemanapun Tuhan menghendaki kita. Pergi kepada orang-orang yang tidak ada yang ingin pergi kepada mereka. Tidak ada yang ingin melayani mereka. Tidak ada yang ingin mengasihi mereka. Kita pergi kepada orang-orang itu. Kita bawa kabar tentang kasih Kristus, tentang pengorbanan Kristus kepada mereka, supaya mereka boleh dikuatkan, supaya mereka boleh mendapatkan jawaban atas pergumulan mereka. Karena domba yang tak bergembala itu tidak bisa berjalan sendiri. Mereka bisa tersesat, mereka bisa hilang, mereka bisa dimakan binatang buas. Tuayan yang melimpah itu tidak bisa terus menunggu, karena mereka akan membusuk dan berguguran. Waktunya tidak bisa ditunda. Tuhan memanggil kita untuk pergi sekarang. Bawa Kristus kepada siapapun dan dimanapun. Bawa kasihnya yang ajaib itu dimanapun dan kepada siapapun. Dan Kristus memang memahami betapa tidak mudahnya panggilan ini. Dan itulah sebabnya kenapa dikatakan pekerjanya sedikit. Tidak banyak domba gembala-gembala yang baik. Tidak banyak penuai-penuai. Sedikit pekerjanya sedikit. Kerja sedikit di dalam ayat 37 ini bicara tentang orang-orang yang melakukan pekerjaan, yaitu mereka yang benar-benar turun ke ladang itu, yang menuai, bukan mereka yang hanya melihat di pinggiran ladang. Dan kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja demikian, pekerja-pekerja yang bukan hanya menonton di pinggir ladang, pekerja-pekerja yang mungkin hanya mengimpikan, mengharapkan bahwa tuayan-tuayan itu akan segera dikumpulkan. Tidak. Kita dipanggil menjadi pekerja, bukan penonton. Kita dipanggil untuk turun. Turun ke ladang itu. Tuai tuayan-tuayan itu. Dan untuk itu kata Tuhan, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Kita diminta untuk datang meminta kepada Allah, meminta di dalam doa-doa kita. Apa yang perlu kita minta? Apa yang perlu kita doakan? Hati kita terutama. Minta agar Tuhan mengubahkan hati kita, agar di dalam hati kita itu panggilan membawa Kristus, menceritakan Kristus itu semakin berkobar-kobar, semakin menyala, semakin tergerak kita untuk pergi menceritakan tentang Kristus. Minta itu, doakan itu kepada Tuhan. Dan minta bukan hanya dirimu saja, minta orang-orang di sekitarmu, minta keluargamu, minta pasanganmu, minta anak-anakmu, minta rekan-rekanmu di gereja, minta agar mereka juga diberikan hati yang sama, hati Kristus, hati yang melihat dengan belas kasihan, hati yang terus rindu bahwa orang-orang itu boleh mengenal Kristus.

karena Allah adalah pemilik daripada tuayan itu. Allah yang mampu untuk menggerakkan kita. Allah yang mampu untuk menolong kita betul-betul bisa menjadi pekerja. Kiranya Tuhan memampukan kita senantiasa untuk terus taat kepada panggilan ini. Belajar menjadi gembala yang baik. Gembala yang menuntun orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan. Yang membawa mereka ke padang rumput dan air. Yang melindungi mereka dari binatang-binatang buas dan pencuri itu. Menuntun mereka untuk berjalan di dalam medan yang aman. Mintalah kita dijadikan Tuhan penuai-penuai. Penuai-penuai yang bukan hanya melihat dari pinggir ladang, tetapi penuai-penuai yang mau berjibaku, berusaha untuk terjun ke ladang, menuai apa yang harus dituai. Kiranya Tuhan yang memberikan kita hati yang lebih lagi berkobar. Lebih daripada itu, memberi kita kesempatan untuk melakukan tugas panggilan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita. Dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang begitu indah, kesempatan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami boleh dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Panggil boleh menjadi orang-orang percaya. Tentu ada maksud Tuhan bagi kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi penonton-penonton. Orang-orang yang hanya menikmati karya Tuhan. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk juga boleh menjadi gembala-gembala. Menjadi pekerja-pekerja yang bergerak untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Karena tuayan banyak, namun pekerjanya sedikit. Orang-orang di sekitar kami, Tuhan, semakin hari semakin dekat untuk mengalami penghakiman Allah. Untuk kadang kami tidak peduli. Kami jalani hidup kami begitu saja. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa kami yang telah menerima anugerah ini, lebih-lebih lagi ya Tuhan, kami harus membawa berita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami mata seperti mata-Mu, hati seperti hati-Mu, hati yang mau membawa jiwa-jiwa kepada Allah, hati yang mau menjadi jawaban bagi setiap kesulitan pergumulan iman daripada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

yang merindukan kesembuhan di bagian kakinya pasca jatuh dari motor. Dia juga berdoa untuk anaknya Revalina dalam studi dan pekerjaan suami. Dia juga berdoa untuk saudari Natalia yang mengalami gangguan di bagian matanya. Dia juga berdoa untuk Bapak Matius yang saat ini sedang sakit. Kita doakan juga pergumulan yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus membawa setiap anak-anakmu, mereka yang bergumul dengan kesehatannya, mereka yang menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menjadi jawaban bagi mereka, ya Tuhan. Kami terus bawa Ibu Meliana ke dalam tangan Tuhan. Dia boleh mengalami kesembuhan di bagian kakinya. Kiranya Tuhan tolong supaya setiap bagian yang luka boleh betul-betul sembuh seperti sedia kala. Tuhan yang menyembuhkan kakinya, ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati setiap pengobatan yang dijalani, obat-obat yang mungkin menolong. Tuhan berkati semuanya, boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berdoa juga untuk Revalina di dalam studinya. Tuhan menolong, biar Revalina juga boleh menjalankan studinya dengan lebih baik lagi. Dia boleh jalani studinya dengan berintegritas, dan di dalam pertolongan Tuhan, dia boleh menyelesaikan setiap studi ini dengan baik. Berdoa juga untuk pekerjaan suami daripada Ibu Meliana. Tuhan juga berkati. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan hikmat di dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Natalia yang mengalami gangguan di bagian matanya. Apapun yang menjadi penyebab daripada gangguan mata ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Tuhan memimpin untuk menemukan orang-orang yang tepat, pengobatan yang paling tepat. Berdoa juga untuk hidupnya. Tuhan, sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengangkat setiap sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Matius. Kau boleh menyembuhkan dia secara sempurna, ya Tuhan. Memulihkan dia secara sempurna. Dan menolong dia di tengah berbagai macam pergumulan, dan dia tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pendengar-pendengar ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Bapak Lukas yang mendoakan Ibu Popon untuk pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Juga pemulihan sakit demam dan batuk. Juga mendoakan istri, yaitu Ibu Agustina, untuk kesehatan dan pelayanannya, untuk anaknya Bitya dan Danielo dalam studi, adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan, masa depan dan pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari untuk kesembuhan dari kram otot di pinggangnya. Kita berdoa menyerahkan Bapak Lukas dan Ibu Sri Lestari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Lukas yang mendoakan keluarganya, khususnya Ibu Popon yang baru saja menjalankan operasi kanker getah bening. Tuhan, Engkau menolong, memberikan pemulihan. Biarlah setiap kanker yang ada di tubuhnya ini sungguh-sungguh boleh hilang, ya Tuhan, sembuh. Dan kiranya Tuhan menolong di dalam masa pemulihan, dan mungkin juga ada terapi-terapi medis yang harus dijalani. Tuhan juga memberikan kekuatan. Doa juga ya Tuhan untuk Ibu Agustina, istri daripada Bapak Lukas. Tuhan juga menolong untuk kesehatannya. Tuhan juga jagai dia dan Danilo dalam studinya untuk Nehemia. Tuhan juga menolong mereka di dalam pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Kiranya yang terbaik daripada Tuhan Engkau boleh anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Ibu Sri Lestari ke dalam tangan Tuhan. Dia mengalami kram otot di bagian pinggang yang seringkali membuat dia kesakitan.

Kiranya Tuhan yang boleh menolong dia. Perekonomian keluarga yang kurang baik, Tuhan memberi jawaban, Tuhan memberi pertolongan. Curahkan berkat-berkat-Mu supaya perekonomian daripada keluarga Ibu Giokhua juga lebih stabil lagi ya Tuhan, boleh dipulihkan lebih lagi. Berdoa juga untuk anak-anaknya William dan Michelle, mereka masih muda, mereka sedang membangun kehidupan, kiranya Tuhan sertai. Khususnya mereka boleh bertemu dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan, di mana mereka boleh bertumbuh bersama, saling menguatkan bersama. Kami juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan mereka dan studi mereka. Tuhan, Kau menolong, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Studi mereka boleh mereka jalankan dengan tanggung jawab. Dan juga pasangan hidup yang mereka rindukan, Tuhan juga boleh menolong mereka. Doa juga untuk Calvin, Tuhan, yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan, kami tahu di waktu-waktu ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Tuhan sanggup untuk mempertemukan Calvin dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberi dia semangat, memberi hati yang optimis, berusaha di dalam Tuhan untuk bisa mengusahakan pekerjaan-pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Ibu Yuyun yang merindukan pekerjaan di luar negeri. Kita juga doakan untuk kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Susan yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Maureen, pekerjaan di luar negeri dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus bawa Ibu Yuyun ke dalam tangan Tuhan. Dia merindukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tuhan, tolong dia. Setiap usaha yang perlu dilakukan, hal-hal yang perlu dipersiapkan, Tuhan memimpin, mencukupkan semuanya, dan Tuhan yang boleh memimpin sampai pekerjaan yang boleh didapatkan. Tuhan juga menolong kesehatan daripada Ibu Yuyun, berikan kesehatan yang terbaik, dia boleh menjaga hidupnya, dia boleh benar-benar memperhatikan tubuhnya, sehingga kesehatan yang daripada Tuhan itu diberikan. Berdoa juga untuk Susan, pekerjaan dan pasangan hidup yang dia rindukan. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kerinduan ini ya Tuhan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencari pekerjaan, Tuhan pimpin semuanya. Dan Tuhan juga mempertemukan dengan pasangan hidup yang daripada-Mu tepat sesuai dengan waktu yang terbaik daripada Tuhan. Berdoa juga untuk Maureen yang merindukan pekerjaan di luar negeri. Tuhan, Kau juga menolong dia, memimpin dia, memberkati dia di dalam kerinduan ini. Apapun yang sudah dipersiapkan sampai hari ini, Tuhan sempurnakan semuanya. Biarlah Tuhan buka jalan untuk Maureen bisa bekerja di luar negeri. Dan juga dia merindukan pasangan hidup, Tuhan juga boleh menolong. Tuhan juga boleh memberikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk Kezia, Angelina, Abed, dan Alex dengan pokok doa yang sama, yaitu pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kezia, Angelina, untuk Abed, untuk Alex. Mereka sedang berusaha mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Tuhan tidak biarkan mereka sendiri. Tuhan tidak biarkan mereka putus asa. Tuhan, kuatkan mereka terus di dalam berusaha. Dan bahkan Tuhan buka jalan, ada pekerjaan yang terbaik yang mereka boleh jalani. Dan itu boleh menjadi sarana berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Dan juga mereka merindukan untuk pasangan hidup. Mereka ingin membangun keluarga. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang Tuhan telah persiapkan. Dan mereka boleh membangun keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, keluarga yang saling melayani, keluarga yang boleh menjadi berkat. Tuhan menolong, Tuhan yang boleh memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Bapak Weiwei yang saat ini mencari pasangan hidup. Beliau ditinggal, meninggal oleh istrinya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong Bapak Weiwei untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Berdoa juga untuk Ibu Lani, untuk pergumulan ekonominya, pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Weiwei yang ditinggal, meninggal oleh istrinya. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan.

kehangatan bagi dia, memberikan penghiburan bagi dia. Di tengah masa-masa yang berduka ini dia tidak terpuruk, tetapi dia terus bergantung kepada Tuhan. Makan semakin hari semakin dekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau juga menolong, boleh menuntun dia menemukan pasangan hidup yang daripada Tuhan, yang boleh melanjutkan kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani di dalam pergumulan ekonomi yang dihadapi. Tuhan yang juga boleh menguatkan, menyertainya, memberkati dengan segala berkat-berkat daripada Tuhan. Kerjaan dan pasangan hidupnya Tuhan berkati, Tuhan sediakan yang terbaik daripadamu. Tuhan yang beranugerah di dalam setiap pekerjaan yang dirindukan oleh Ibu Lani. Terima kasih Tuhan, inilah kupu-kupu doa yang disampaikan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan kami yang peduli, Tuhan kami yang mengasihi kami, Tuhan yang akan memberikan setiap apa yang menjadi kerinduan sesuai dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bagi pendengar-pendengar yang hari ini berulang tahun. Ada Bapak Alex, ada Bapak Lim Ming Chen, ada Bapak Saiful Anwar, Ibu Saudari Diana Setia Dewi. Mari kita berdoa untuk empat rekan kita yang berulang tahun, rekan-rekan kami. Ada Bapak Alex, Bapak Ming Chen, Bapak Saiful, Bapak Diana yang boleh berulang tahun. Tuhan, kiranya satu tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka,

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Evangelis Dedi Gunawan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: jangan berkonsentrasi pada resiko. Berkonsentrasilah kepada hasil yang akan Anda raih. Setiap kali Anda melihat seorang yang sukses, saya jamin orang itu sudah mengambil resiko dan membuat keputusan yang berani.
1: 失败是成功之母。 别在意创业过程中的失败，经过锤炼，你更能感受到取得后的喜悦。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: cinta.
1: Cinta, cinta, udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM link berikut ini.
3: Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pendaftarannya jam 9 sampai jam 12. Yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, itu kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Seperti ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Kedua tempat ini reguler, jadi dia nggak pindah-pindah, selalu ada di sana. Nah, kalau sekarang yang mobil SIM keliling, hari ini di hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, Jumat ada di BKD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Antapani, besok di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini di tanggal 30 itu ada di kantor Kecamatan Ciparai dan alun-alun Ciwidey buat yang Kabupaten Bandung. Nah, tapi karena besok ganti bulan, jadi belum ada ya daftar terbaru di bulan Oktober. Langsung ke Cimahi. Hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat, Jumat adanya di X Giant Kota Baru Parahyangan.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian lagi sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa aku mau bagiin dulu informasi terkini dari kota Bandung dulu aja ya. Nih pagi-pagi udah ada kecelakaan truk. Jadi bagi pendengar semua mungkin evakuasinya masih belum berjalan dengan baik. Masih ada kemacetan-kemacetan yang terjadi. Jadi kalau bisa dihindari dua jalan ini. Yang pertama itu adalah jalan Kopo. Aduh. Nggak ada kecelakaan, nggak ada yang mogok aja udah macet Kopo mah. Gimana kalau ada yang mogok? Nah, jadi katanya jauhi dulu area Kopo Beach Park ya, karena ada truk kontainer yang mogok di sana. Dampak kemacetan sangat parah, antrian panjang sampai exit tol Kopo yang ikut tersendat. Mohon hindari area ini dan gunakan rute alternatif yang lainnya. Itu sekitar 30 menit yang lalu beritanya. Nah kalau yang ini mungkin udah agak cukup jauh ya, sekitar 1 jam yang lalu di tepatnya 7.30 ada kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan satu unit truk di jalan Soekarno-Hatta arah Bandung. Nah ini tuh di sekitar area Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Truknya tuh kan kalau misalnya daerah Soekarno-Hatta daerah situ tuh kan ada lajur cepat dan lajur lambat kan, dipisahin sama pemisah jalan gitu kan. Nah si truk itu kelihatan menaiki dan tersangkut di bagian separator tengah jalan. Petugas gabungan dan armada derek sudah berada di tempat kejadian perkara untuk proses evakuasi kendaraan. Nah arus lalu lintas di sekitar area itu terpantau padat merayap, tapi karena ini udah 1 jam yang lalu mungkin ya sudah beres. Cuman ya kalau bisa mah hindari dulu aja lah jalan itu ya, soalnya takutnya masih belum beres juga ya.

Yuk pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Aku mau bagiin berita selanjutnya, itu datangnya masih dari Indonesia guys. Kalian masih inget gak kasus kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek, sekarang namanya KA Anggrek, dan kereta rel listrik komuter lain di stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu. Nah, katanya akhirnya menemukan titik terang ya. Tragedi yang merenggut 16 Jawa ini memasuki babak baru setelah pihak kepolisian resmi menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka utama tabrakan maut di stasiun Bekasi Timur akibat kelalaian fatal di lintasan rel tersebut. Masinisnya berinisial AN, 37 tahun.

penyidik menemukan adanya keterlambatan yang sangat fatal dalam merespon bahaya, di mana masinis KA Argo Bromo Anggrek baru menarik tuas pengereman saat jarak kereta api sudah sangat dekat dengan KRL di depannya. Nah, jarak 263 meter ini menjadi ruang yang sangat sempit dan mustahil bagi kereta berkecepatan tinggi untuk bisa berhenti seketika, sehingga benturan dahsyat pun tidak dapat terhindarkan. Atas kelalaian tersebut, polisi menetapkan pasal berlapis dari KUHP baru hingga Undang-Undang Perkeretaapian untuk menjerat tersangka. Ancaman hukuman maksimal 5 sampai 12 tahun penjara, dan selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bangin CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Masih di trending topic morning dan aku bakal bagiin informasi terakhir ya guys ya, yaitu yang ada dari Riau. Katanya bangkai paus berukuran sekitar 8 meter dengan berat diperkirakan mencapai 4 ton ditemukan tersangkut di antara pohon bakau di perairan Sungai Bahale, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir, Riau. Bangkai itu ditemukan oleh warga pada Rabu 23 September yang lalu sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat saat gelombang pantai sedang pasang. Kemudian dievakuasi oleh tim gabungan. Jenis paus serta penyebab kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan dan uji laboratorium dari sampel yang sudah diambil. Selanjutnya nih guys, kita bakal ngomongin ke mancanegara dulu ya, ngomongin soal paspor. Katanya paspor Malaysia naik ke peringkat kedua terkuat di dunia dalam Passport Power Rank 2026. Malaysia menempati posisi ini bersama dengan Singapura. Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Uni Emirat Arab dan Spanyol ada di peringkat ketiga. Jadi bisa dibilang di tiga peringkat utama itu ada empat negara ya. Satu Uni Emirat Arab, dua Singapura dan Malaysia, tiga di Spanyol. Pemegang paspor Malaysia memiliki akses ke 175 destinasi, terdiri dari 129 destinasi bebas visa dan 46 destinasi dengan visa on arrival. Sedangkan sisa 23 destinasi masih memerlukan visa. Nah, kalau Indonesia di mana nih? Paspor Indonesia ada di peringkat ke-56 dunia di dalam paspor indeks dengan skor 89. Pemegang paspor Indonesia bisa bepergian ke 42 negara tanpa visa. 40 negara dengan visa on arrival, 7 negara menggunakan electronic travel authorization. Kekuatan paspor Malaysia juga terlihat dalam Henley Passport Index 2026. Di dalam indeks itu, Malaysia berada di peringkat ke-9 dunia dengan akses bebas visa ke 180 negara dan wilayah. Nah, memang sih sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi terhadap kekuatannya paspor Malaysia itu adalah stabilitas politik, rendahnya resiko imigrasi, dan institusi yang relatif transparan. Itu dia pendengar buat berita kita pada hari ini, dan Viana bakal balik lagi buat membagikan main topik kita hari ini. Kita bakal ngomongin soal finansial sehari-hari ya. Gimana sih tips-tips mengelola keuangan kita, tips-tips kecil yang bisa kita lakukan untuk membawa sebuah perubahan besar. Tetap di Trending Topic Morning.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Dalam pikiran tak sanggup lanjutkan sedih rimaku.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Hari ini topik kita tentang

keuangan. Kalau biasanya kita ngomongin soal tips-tips keuangan, kita ngomongin soal tips mengelola keuangan. Nah, yang ini ada kaitannya dengan uang, tapi bukan mengelola. Tapi kita bakal ngomongin soal nagih. Udah tahu kan arahnya kemana kan? Kita pernah minjemin uang kepada teman, kepada keluarga, ke rekan kerja. Kita berharap bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit. Nah, tapi ada aja tipe orang yang ketika tiba waktunya buat ya minimal bayar lah gitu ya. Tapi sebagian orang dari kita justru sungkan atau takut nih, aduh kalau aku nagih nanti hubungannya jadi renggang. Padahal sebenarnya meminta pengembalian uang yang dipinjemin kan bukan tindakan yang salah ya. Kalau minjem ke uang kan, kalau minjem ke bank kan ada bunganya. Kalau ke kita kan gak ada, bener-bener pure mau bantuin gitu kan. Karena memang yang namanya utang itu tetap merupakan kewajiban yang perlu dibayar sesuai dengan kesepakatan. Nah, cuman memang supaya kita enggak hubungannya jadi jelek, kita ada trik-trik sendiri nih buat nagih hutang. Apalagi kalau yang kita utangin, ya, kalau orang yang utang ke kita itu tipe orang yang bagian ditagih kok galak banget gitu ya, lebih galak gitu dari yang nagih gitu ya. Rada takut, atau mungkin kalian juga masih rada takut gitu dengan statement itu. Gimana kalau misalnya nanti aku nagih terus dianya lebih galak dari aku gitu kan. Oke, kita lihat dulu deh alasannya kenapa sih nagih utang itu kerasa sungkan, bahkan mungkin menakutkan. Ya mungkin gak semua orang ngerasa gitu ya, tapi gak sedikit juga orang yang sungkan buat nagih utang karena khawatir peminjam ngerasa tersinggung atau menganggap kita sebagai penagih tuh, aduh kok gak paham banget sih kondisi aku yang minjem uang, udah tau aku minjem uang tuh susah gitu kan, tapi malah ditagih-tagih gitu di saat aku lagi susah gitu ya. Atau mungkin alasan lain lebih galak dari pihak yang seharusnya lebih berhak gitu. Nah, sikap-sikap kayak gini muncul ketika peminjam menganggap penagihan utang sebagai ancaman atau sebagai pemicu stres atau trigger gitu ya. Di dalam kondisi tertekan, memang seseorang tuh bisa jadi defensif, bahkan bisa melawan. Semakin ngerasa terpojok, seseorang biasanya makin sulit mengendalikan emosinya. Inilah yang terkadang bikin pihak yang berutang justru bersikap lebih galak ketika ditagih, terlepas apakah uang itu akhirnya dikembalikan atau enggak. Dan perlu kita pahami ya, rasa tidak nyaman yang dialami peminjam bukan alasan untuk menghapus kewajibannya. Segalak apapun respon peminjam, menagih utang tetap merupakan hak pemberi pinjaman. Tapi penagihan sebaiknya tetap kita lakukan secara pribadi, secara tenang, dan tidak mengandung ancaman atau penghinaan ya. Penagihan dengan mempermalukan seseorang atau misalnya dengan menyebarkan masalah utang atau kasih tekanan berlebihan, itu justru bisa memperburuk situasi dan bisa merusak hubungan. Coba kita bakal kasih beberapa tips bagi kalian yang mungkin mau coba nagih utang ke teman kalian, ke rekan kerja kalian ya. Memang agak tricky sih ketika kita meminjamkan uang ke seseorang, tapi yang pasti kita harus kenal dulu orangnya, tipe orangnya kayak gimana. Alangkah bahagianya gitu ya kalau kita meminjamkan uang ke seseorang, kita niatnya mau bantu dia, dan dia tuh tipe orang yang kalau udah minjem uang dia tuh inget gitu buat balikin. Nah itu tuh udah paling enak lah kalau misalnya kondisinya kayak gitu, bener gak sih? Kita niat bantu, mereka juga niat tetap pada tanggung jawabnya untuk membayar. Nah tapi kan gak semua orang seperti itu, juga yang lupa gitu ya. Nah mungkin yang harus kita lakukan pertama kali adalah ketika kita mau minjemin uang atau ketika seseorang minjem uang ke kita, dari awal kita ngomong secara jelas dulu. Boleh nih aku mau, aku bisa pinjemin kamu senilai segini misalnya. Dan ingat, minjemin uang itu harus sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Jangan karena kita sampai kasihan banget sama nih orang gitu, kita jadi abis-abisan gitu ngasih uang kita, sedangkan kitanya sendiri juga gak bisa hidup gitu setelah meminjamkan uang itu gitu. Jangan sampai sembrono gitu, harus tetap bijak sana. Kalian
deal-dealan dulu mau minjeminnya berapa. Terus udah gitu jangan lupa deal-dealan juga sistem pengembaliannya gimana. Apakah per bulan, kalau per bulan nominalnya berapa. Nah, dengan omongan itu dari awal, itu tuh akan lebih enak jadinya untuk proses pengembaliannya. Jangan sampai cuma nanti ya tunggu aku ada uang lagi baru aku balikin. Nah, kalau misalnya kayak gitu, terkesan nanti ya nggak akan balik-balik biasanya. Atau enggak, mungkin dikasih tenggat waktu. Dan ingat, kalau misalnya posisi kita sebagai peminjam, kita juga harus ingat buat ngomong. Kalau misalnya kita lagi belum ada uang buat balikin, ya kita ngomong ke orangnya. Misalnya sebulan kemudian kita bilang, sorry ya, aku belum bisa balikin kewajiban aku karena kondisinya gini, keuangan aku gini, aku akan coba di bulan depan, kayak gitu. Jadi minimal si yang ngasih pinjaman juga enggak kayak, nih orangnya masih inget enggak ya, gua teh masih inget gak ya kalau dia tuh punya utang dan lain sebagainya. Itu tahap awal ketika transaksi pinjam meminjam. Nah sekarang kalau misalnya udah terlanjur nih orangnya kok gak bayar-bayar. Yang pertama, kalau mau nagih utang itu ketika tidak banyak orang, one by one aja. Hindari menagih utang di depan banyak orang, di depan teman-teman, di depan keluarga, atau di depan rekan kerja peminjam. Ya, kita bayangin aja lah kalau misalnya jadi mereka gitu, kita yang minjem uang terus ditagihnya di depan orang-orang, di depan keluarga, kan kita juga pasti malu ya. Karena kan ketika minjam kita juga one by one, ya ketika ditagih one by one juga. Sampaikan secara empat mata atau lewat pesan pribadi. Pilih waktu ketika peminjam lagi gak buru-buru, lagi gak kerja, atau kalau misalnya kita tahu dia lagi ngadepin masalah keluarga, ya jangan pada saat masalah itu datang kita nagih juga gitu ya. Atau kalau misalnya dia lagi bad mood, ya jangan kita tagih juga. Nah, kalau kondisinya udah oke nih, waktunya udah oke dan gak di depan banyak orang, kita bisa langsung open nih, aku mau ngomongin dong soal yang kemarin kamu pinjem. Kira-kira dari kamu ada saran waktu enggak buat ngobrol berdua bentar aja, kira-kira kapan bisanya. Terus udah gitu, tagih di luar jam-jam sibuk atau di luar situasi penuh tekanan. Ketika kita menagih utang seseorang yang sedang menghadapi tenggat pekerjaan, yang lagi nyetir, atau lagi ada masalah pribadi, itu tuh bisa bikin percakapan berlangsung lebih tegang. Peminjam bisa ngerasa seperti mendapatkan tekanan tambahan, dan kamu beresiko nerima respon yang kurang baik. Jadi sampaikan maksud kamu di waktu yang lebih memungkinkan, misalnya sore atau malam setelah jam kerja, selama gak ganggu waktu istirahat ya, gak jam 12 malam juga kan ya. Nah terus udah gitu, sampaikan maksud kamu di waktu yang lebih memungkinkan. Kamu juga bisa kirim pesan pengantar, misalnya, halo, aku mau ngingetin soal ini utang yang jatuh tempo minggu depan nih, apakah kita bisa ngobrolin rencana pembayarannya nanti sore atau kira-kira kapan. Terus yang ketiga, pancing rasa empati peminjam terhadap situasi kamu. Hindari menagih utang yang sifatnya menyudutkan, karena bisa bikin peminjam ngerasa diserang dan akhirnya defensif. Sampaikan aja gitu kondisi kamu secara jujur tapi tetap lembut. Dengan begitu kamu bisa mengundang rasa empati peminjam dan bikin dia lebih tergerak buat mengembalikan uang. Misalnya kalau memang kamu dalam kondisi kamu juga lagi butuh uangnya nih, kamu bisa bilang, duh sorry ya, aku teh lagi butuh uang yang kemarin kamu pinjam, ada beberapa keperluan urgent ternyata bulan ini, kalau memungkinkan boleh gak dikembaliin minggu ini gitu. Nah itu kalau misalnya dalam kondisi kita memang butuh uangnya. Terus kita juga bisa bersikap fleksibel kalau memungkinkan. Nah kalau tadi kan kalau dalam kondisi urgent kita butuh uangnya, ya agak susah buat fleksibel ya karena kita butuh juga. Tapi makanya tadi aku bilang ketika meminjamkan uang ke seseorang, kamu tuh harus minjemin uang yang memang lebih di kamu gitu. Jangan minjemin uang dimana uang itu juga buat pegangan kebutuhan kamu gitu. Karena kalau kayak gitu kamu bantu orang tapi kamu gak bantu diri kamu sendiri. Bukan berarti ngajarin egois ya, tapi nanti kalau misalnya amit-amit si orang ini gak bayar, kita jadi gak makan gimana gitu kan.
Nah, yang keempat, bersikap fleksibel jika memungkinkan. Kalau peminjam belum mampu membayar seluruh utang, tetap pahami situasinya, tetap kasih empati kamu. Kamu juga bisa, tapi nggak ngerugiin kamu. Misalnya, kasih sedikit waktu tambahan, entah jadi jumlahnya total uang. Fleksibel berarti membiarkan utang terus ditunda ya, pas sepakatan yang jelas. Jangan

sampai setiap kali ditagih karena kita mau fleksibel, jadi kita cuma dikasih janji baru tanpa kepastian gitu ya. Terus udah gitu, berikan pengingat ketika tenggat utang semakin dekat. Adanya kasus yang berutang lebih galak daripada yang menagih bukan berarti semua peminjam uang bakal berperilaku yang sama. Ada juga kok orang-orang yang memang nggak sengaja gitu menghindari kewajibannya. Ada juga yang sebenarnya mampu bayar, tapi lupa sama tenggat waktu yang udah disepakati. Jadi nggak ada salahnya kasih reminder beberapa hari sebelum jatuh tempo, atau misalnya pas hari jatuh tempo itu, atau kalau kalian masih ngerasa nggak enak gitu ya, kayak ih hari H langsung nagih gitu ya, besokannya, sorry kemarin teh tanggal segini udah kelewat nih, boleh nggak ditransfer misalnya ya. Mereka yang lupa akan ngerasa terbantu, atau setidaknya peminjam tuh jadi punya waktu buat persiapin dana yang harus dikembalikan. Ini dalam catatan kalau kita ngingetinnya seminggu sebelum jatuh tempo misalnya. Tujuan lain dari kasih pengingat juga bisa mencegah peminjam ngerasa kaget dan tertekan ketika tiba-tiba ditagih. Dan yang terakhir, tetap berkepala dingin. Kalau misalnya kamu udah nagih berulang-ulang, kamu ngerasa kesel, wajar, sangat dimengerti gitu ya. Gak ada yang salah dengan rasa kesal itu. Tapi bukan berarti kamu berhak nagih utang dengan kata-kata yang buruk ya. Bukan berarti kamu bisa menyinggung peminjam dan memperbesar masalah ya. Kata-kata buruk, memperbesar masalah, itu tuh ya, jelek. Tetap kelola emosi dan sampaikan maksud menagih utang dengan tutur kata yang nyaman didengar. Dan kalau misalnya percakapannya mulai memanas, kita bisa menghentikannya sejenak dan melanjutkannya ketika suasana sudah lebih tenang. Kalau kemungkinan terburuk terjadi, udah beberapa kali diingatkan, tapi peminjam terus menunda tanpa kasih kepastian, kamu perlu bersikap lebih tegas. Tetap sampaikan maksud dengan kata-kata yang sopan. Misalnya, ya aku paham sih kondisi kamu ada beberapa kendala, tapi aku tetap butuh kepastian nih tentang pembayarannya. Mohon kabari paling lambat misalnya hari Kamis ya gitu. Apakah bisa bayar penuh atau kamu mau cicil dulu kayak gitu ya. Itu dia cara-cara menagih utang dengan sopan tapi tetap tegas. Mungkin bagi pendengar semua ngerasa, kenapa sih Viana ngebahas hal kayak gini? Ini kan sensitif banget. Tapi percayalah, bagi orang-orang yang gampang gak enak hati, ini tuh hal yang susah. Dan akhirnya terkadang ketika orang yang gak enak hati ketemu sama orang yang seenaknya sendiri, akhirnya orang yang gak enak hati yang jadi korbannya. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa tetap bikin kita, ya kalau misalnya mau nagih utang, lebih sopan tapi lebih tegas juga ya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM ya. Trending Topic Morning itu punya topik berbeda. Oh, keuangan. Kita mau ngomongin sedikit tentang pesangon. Nah, karena memang kalau kita lihat gelombang PHK tuh masih jadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sebanyak 18.000 lebih pekerja di 15 provinsi kehilangan pekerjaan sebulan pertama tahun lalu, 2025. Dan angka ini, pekerja yang terdampak biasanya kita dikasih uang pesangon ya, dan ini menjadi salah finansial sebelum dapat pekerjaan. Nah, tapi

kewajiban seperti pinjaman online, pay letter, kartu kredit, atau kredit tanpa anggunan. Nah, dan cukupnya sebaiknya dikurangi beban penan. Jadi, kondisi keuangan kita ya diharapkan bisa jadi lebih stabil ya. Terus udah gitu, kita juga harus bikin anggaran bulanan dengan mode hemat. Setelah urusan utangnya selesai, langkah berikutnya yaitu menghitung kebutuhan bulanan secara rinci, mulai dari biaya makan, transportasi, tagihan rumah tangga, kebutuhan pribadi. Semuanya itu perlu kita sesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Ingat, udah di PHK berarti kan belum punya pekerjaan tetap lainnya nih. Berarti kita harus lihat mana pos-pos pengeluaran yang bisa kita irit-kan. Kita harus tinjau kembali apakah masih ada yang bisa dikurangi sehingga anggaran bulanan tetap efisien tanpa ganggu kebutuhan utama. Terus udah gitu, selain kebutuhan bulanan, jangan lupa masukkan berbagai kewajiban tahunan ke dalam anggaran. Misalnya, biaya perpanjang STNK, biaya perpanjang SIM, pajak bumi dan bangunan, premi asuransi, hingga pembayaran penting lainnya. Seluruh kebutuhan ini tetap harus kita persiapkan meskipun sedang tidak punya pekerjaan. Dengan begitu, kita nggak akan lagi kesulitan ketika waktu pembayarannya tiba karena dananya dari awal udah ada. Kemudian, setelah seluruh kebutuhan dihitung, kita juga perlu membandingkan jumlah pengeluaran dengan dana darurat serta pesangon yang kita punya. Dari situ tuh kita bisa tahu berapa lama sih kondisi keuangan kita masih bisa bertahan tanpa penghasilan tetap. Perhitungan ini tuh penting sebagai acuan buat menentukan langkah berikutnya. Apakah akan mencari kerja tetap, atau ngambil pekerjaan paruh waktu, atau coba mulai berbisnis aja. Nah, kalau mulai berbisnis, modalnya cukup nggak nih? Menurutnya, keputusan itu sebaiknya nggak ditunda, karena semakin lama seseorang menunggu, semakin besar pula dana darurat yang akan terpakai. Ya, kita tahu ya, mengalami PHK ya memang bukan situasi yang mudah, tapi bukan berarti kondisi keuangan kita harus ikut berantakan ya. Jadi, dengan menerapkan tips mengelola uang pesangon ini, kita bisa memanfaatkan dana yang diterima secara lebih bijak, sekaligus jaga kebutuhan tetap terpenuhi selama masa transisi. Jadi, jangan buru-buru menghabiskan pesangon buat kebutuhan konsumtif ya. Sebaliknya, fokuslah pada prioritas, susun anggaran dengan matang, dan segera tentukan langkah karir berikutnya supaya kondisi finansial kita tuh tetap aman hingga memperoleh sumber penghasilan yang baru.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Ya pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini di hari Rabu, kita ngomongin soal keuangan. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang milenial. Katanya, bener gak nih? Generasi milenial itu adalah generasi yang seringkali nabung dan cenderung boros ketika megang uang. Setuju gak guys? Sebagai kaum milenial, apakah kita seperti itu? Nah, mungkin memang ada beberapa alasan sih yang menyebabkan para generasi milenial ini tuh susah menyimpan uang. Yang pertama, biaya lebih untuk sewa tempat tinggal. Para milenial yang bekerja di perkotaan, apalagi kalau dia bukan berasal dari kota itu, pelancong gitu ya, mau gak mau kan. Tapi ada juga yang ngerasa harus menyewa tempat tinggal lain karena kenyamanan dan efisiensi untuk memudahkan pekerjaan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi salah satu alasan kenapa kita sulit menabung. Biaya kamu yang merantau, carilah sewa tempat tinggal yang cocok dengan budget pemasukan kamu. Apalagi yang memang udah punya rumah tinggal sendiri bareng sama keluarga. Nah, lebih baik uang sewa tempat tinggal kamu ditabungkan. Kedua, makan di luar. Ini jadi salah satu yang pastinya nggak sadar kamu lakuin ketika sedang di luar rumah. Dengan alasan ya udahlah lebih cepet, lebih praktis juga. Jadi kita milihnya makan di luar rumah atau pakai delivery order daripada makan makanan yang tersedia di rumah. Bayangin, kalau sekali makan kita ngabisin 50 ribu, ngabisin 100 ribu. Ketiga, tidak menyimpan dana menjadi salah satu tindakan.

Oke, mendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini dari tadi sampai sekarang. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama 8 sampai 11. Bye-bye.

0: apapun yang menjadi kekhawatiran Anda, layak untuk didoakan.
1: 为你所有的担忧，向上帝祷告吧。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya, Steve, bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Selama 3 jam ke depan, Steve akan menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia terbaik pilihan pendengar. Ya, untuk pendengar yang mau gabung di request lagu bahasa Indonesia ini, Anda bisa mengirimkan request lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Lain telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nomor atau nama Anda, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Bu Ami, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, Bu Ami. Kemarin kemana, Bu Ami?
1: Kemarin mana ya, Steve?
0: Ada
1: pergi sama Incu.
0: Iya, Bu Ami nggak ada, uy.
1: Kita nggak bilang-bilang, nggak mau pergi.
0: Iya. Lagunya, ya.
1: Mengapa kita harus jumpa?
0: Boleh.
1: Amin,
0: makasih.
1: Keluarga sehat,
0: Iya. Oke. Silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Pak Andre Lau, apa kabar?
2: Baik.
0: Mau lagu apa, Pak Andre Lau?
2: Air Mata dari Panbers ada enggak?
0: Air Mata dari Panbers. Sebentar ya. Aduh, belum ada Pak.
2: Iya, Cinta Abadi.
0: Panbers juga?
2: Iya.
0: Ada kalau ini.
2: Iya, itu. Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yakob, Ukong Epik, Siono, Victor, Ahin Cibada, Kobuncun, Beni Cakra, Pak Cimi, Langi Ketapang, Ibu Ami, Ibu Feli, Ibu Iing, Linggawen, Mariamme, Setiawati, Astuti, Yeni Sendo, Ibu Lili, TKI.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Andrela. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon ya, ataupun juga telepon WhatsApp boleh. 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
3: Baik, terima kasih. Terima kasih. Sehat juga ya.
0: Sehat, Pak, terima kasih.
3: Saya minta sepeduk di Sungai Musi.
0: Boleh, untuk siapa aja, Pak?
3: Terutama untuk saya. Kemudian untuk Ibu Lampang, Jaja, dan Yaman. Kemudian Yeni ABC, Rika Dipura. Kemudian untuk Ibu Api tadi, terus untuk Ayu Dipadak, Andrulo, tapi Tiang. Kemudian untuk Ibu Lis, Wiyayat, Gloria, Eka, Anak Selin. Kemudian untuk Riko An, Riko Tu, Pak Suyono, Pak Alex, dan Pak Afad. Kemudian untuk Pengganggu. Kemudian untuk Pak Alex, Pak Alex sudah. Pak ini Pak Victor. Dan teman-temannya. Semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Banyak terima kasih, Steve.
0: Yo, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Beni Cakra. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Steve.
0: Bu Iing, apa kabar?
4: Baik, gimana Steve kabarnya?
0: Sehat Bu Iing, terima kasih. Mau lagu apa Bu Iing?
4: Mau lagu dari Ari Kusmiran, apa itu teh? Aku Terkenang Selalu.
0: Boleh.
4: kirim-kirimnya. Pasif duluan, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
4: Terus buat Veronica, Bulita, Bu Yunita, Bu Feli, Bu Uti, Bu Astuti, Bu Betty, Mom Nurul, terus Belani Ketapang, Bu Gloria, Mariame, Bu Debora, Bu Siawati, Bang Victor, Pak Alek, Pak Suyono, Pak Anton Setiawan, terus siapa lagi ya, itu Pak Adrilo udah, itu Pak Beni Pardidi, Pak Beni Cakra, Pak Robi, Pak Yakub. Pokoknya untuk semua pendengar Suara Indah aja A sampai Y.
0: Oke, terima kasih. Supernya
4: buat tip aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Halo, selamat siang.
5: Halo, halo, selamat siang.
0: Ibu Feli, apa kabar?
5: Ya, baik-baik saja. Gimana Steve, sehat ya?
0: Sehat, terima kasih.
5: Di Tuhan ya, Steve.
0: Ya, Bu.
5: Mau minta lagu dari Pambers, boleh ya? Tadi
0: boleh.
5: Pak Andilau juga, boleh ya?
0: Boleh.
5: Cuman Pak Andilau tadi minta apa judulnya?
0: Cinta
5: Air Mata.
0: Cinta Abadi.
5: Oh, Cinta Abadi. Kalau saya Cinta dan Air Mata ya?
0: Cinta dan Permata mungkin ya, Bu ya?
5: Oh, Cinta dan Permata.
0: Iya.
5: Ada ya?
0: Ada.
5: Kita kirim-kirim dulu ya. Tadi barusan Pak Andi Lau sama Ibu Iing. Terima kasih ya, sehat selalu. Saya kirimnya untuk siapa? Pak Andi Lau, Pak Bundur, Bapak Inci Badar, Bapak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Pong Epit. Untuk Pak Alek, Pak Beni Cakra, dan Bu Nani. Untuk Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Weni. Untuk Debora, untuk Ibu Ine, Bu Ayun, Bu Lani Ketapang, Mary Kebon Kopi, Bu Iing, Mariame, Ibu Yosep. Untuk Ibu Veronica, untuk Ibu Miming. Ibu Miming kemarin ada ya, Skip ya?
0: Ada.
5: Ada ya. Untuk Ibu Astuti, Mama Nulur, sama untuk Ibu Selfie. Dan untuk semuanya sehat-sehat selalu ya.
0: Oke.
5: Makasih ya Steve ya.
0: Iya, sama-sama Bu Feli.
5: Makasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Satu lagi bonus. Halo, selamat siang.
6: Siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
6: Puji Tuhan dapat bonus nih. siapa yang udah masuk? Andre Lo, Pak Beni, Ibu Iing, Bu barusan Ibu Feli.
0: Iya, betul.
6: Yang udah masuk, thank you. Tapi hari ini kan ada yang ulang tahun.
0: Iya, betul.
6: Pak Alex.
0: Pak ya. Alex ulang tahun hari ini.
6: Ya, minta lagu ulang tahun aja.
0: Boleh.
6: Khusus buat Pak Alex, selamat ulang tahun. Sehat selalu, diberkati selalu ya.
0: Amin.
6: Kirim salam juga buat Pak Siono, Ibu Ami, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Ibu Feli, thank you. Ibu Weni, Ibu Linda Wen, sehat selalu. Bu Fani, Wani Ketapang, Iran, Ine, Iing, thank you. Bu Yana, Maya, Yunita, Ibu Mary, Ibu Lani, Deborah, Setiawati, Andre Lau, thank you. Pak Willy, Sunjaya, Pak Yakob, Aji, Buncun, Beni Pardede, Beni Nani, Mariame, Veronica, Bu Tuti, Meki, Bu Betty, Bu Gloria, Bu Mimu, Bu Erlin, Bu Yosef, Bu Siupa, Fanny, Feilan, Mega, Yeni, Yeyen, Yane, Lita, Lili, Sumaguat, Pak Kong, Ayun, Pak Tony, Kukong Epi, Pak Winata, Cilian Wak, Pak Cecep, dan Senjang, Cetuing, Liko Tu, Liko An, Raihan, Ibu Lin, Rita Cimanjuntak, Variadi, khusus yang udah hadir, banyak terima kasih kemarin ya.
0: Oke.
6: Mudah-mudahan lebih sukses nantinya, lebih banyak, lebih meriah.
0: Oke.
6: Oke. Thank you, selamat siang.
0: Oke, selamat siang Pak Victor. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mengirimkan request juga. Sekarang Steve akan memutarkan lagunya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Rangkaian lagu sudah siap untuk Anda. Mengapa harus jumpa? Cinta abadi, sebiduk di sungai Musi, ku terkenang selalu, cinta dan permata yang terakhir. Selamat ulang tahun dari Jambut untuk Pak Alex. Sekali lagi Pak Alex, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati.

0: Ana, o in Tatai, per la Mat, o la in Sahul.
1: O tanto che un

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya.

Iya, kembali mengundang Anda yang merequest lagu kali ini melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812-921-11921, sebutin nama atau nomor anggota lagu pilihan dan kirim-kirim ya. Oke, sudah ada Ibu Lani Katapang nomor 940. Minta lagunya Belalang dari Bimbo untuk Ketua Wakil Bendahara Sekretaris Pak Yaakob, Pak Andre Lawongkong Epik, Pak Rahmat Parken, Bu Feli, Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Siska, Ibu Uti, Ibu Mary, Ibu Linda, Mam Nuru, Bu Iing, Bu Betty, Bu Ina, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, makasih Bu. Ya, ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta Elegi Rindu dari Ebit G. Ade. Kayaknya kalau dari Ebit itu Elegi Esok Pagi, Pak, bukan Elegi Rindu ya. Kalau Elegi Rindu itu dari penyanyi lain nih. Untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epik, Pak Cecep, Bu Iing, Cikwe Niang, Li An, Alan, Setiawati, Ko Ayan, Ci Iing, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Anto. Lalu ada Pak Yaakob nomor 1050 minta lagu Tabahkanlah Hatimu dari edisi Litonga. Kirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Katapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya Bubun, Mary Bonkop, Andrelo, Kukong Epik, Ibu Amih, Betty, Benny Perdede, Astuti, Alan, Mamah Nurul, Miming, Maria Mei, Feli, dan Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama Pak Yaakob, terima kasih juga sudah request. Ya, ada Kang Dani Rahmat, nomor 1007, minta Mengejar Matahari. Salamnya untuk Khaira Sirli, Astrella Amoriza, Maureen Gracia, Kylie Nole, Charlotte Olivia. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Dani Rahmat. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Oh, satu lagi nih. Ada Ibu Yunita nomor 672, lagunya Widuri. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawiyonsun, Ahin Cibadak, Suyono, Chun Sen Siang, Hu Ing Chie, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, sehat selalu. Oke, terima kasih. Ya, pendengar, sekarang Steve akan menghadirkan lagu-lagu yang barusan sudah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Dan buat Anda yang mau telepon setelah rangkaian lagu berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, saatnya Steve mengundang lagi Anda yang mau request lagu lewat telepon. Silakan ke 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Kabarnya
0: Pak Rahmat, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Steve juga sehat.
0: Amin, sehat Pak, terima kasih. Mau lagu apa Pak Rahmat?
1: Dari The Mercies, Dalam Kerinduan.
0: Boleh.
1: Ya, salam-salamnya buat Ulani Katapang, Mama Nurul, Bu Ii, Ibu Mary, Pak Tetep, Pak Piko. Ya, sosial yang buat kita aja ya. Semoga sehat selalu. Makasih.
0: Amin. Sama-sama Pak Rahmat, terima kasih banyak ya. Oke, silakan yang mau request lagi lewat telepon 6033540 atau melalui WhatsApp call di 0812 921 11 921.

0: Halo, selamat siang. Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik, kamu juga sehat-sehat semua ya.
0: Puji Tuhan, sehat, Bu.
1: Iya, amin. Ini Ibu hari ini mau minta lagu, kalau nggak salah suaranya Leodra. Tapi kalau nggak salah judulnya mau apa? Musiknya, musik Casanova, enak deh.
0: Oh, aduh, judulnya apa ya?
1: Kalau nggak salah sih, mau apa kalau nggak salah? Ada di kamu. Soalnya hari Sabtu diputar jam 6 kurang seperempat. Ih, enak banget musiknya. Kalau nggak ada, kamu yang pilihin aja judulnya, tapi dari Leodra.
0: Okay.
1: Untuk Ko Victor, Kamsia. Ko Victor juga biar sehat selalu. Terus buat susu Wenxingwen juga biar sehat selalu. Buat Ko Andri Lau, terima kasih. Buat Kukang Etik hari ini belum masuk. Buat Opa Yusman, sehat-sehat selalu ya. Semoga sehat Opa Yusman. Terus buat kemarin nyalamin saya kalau nggak salah namanya Liao Jensen. Bapak Liao Jensen.
0: Ya, Pak Sunjaya itu. Liao Jensen.
1: Bapak berat siapa?
0: Sunjaya.
1: Liao Sunjaya.
0: Jensen.
1: Ya. Oh ya. Terus buat Oma Aguat, Ibu Telani Ketapang, buat Ibu Mary Kebon Kopi, dan buat semua pendengar Suara Indah termasuk Steve ya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama, Bu.

0: Oke, silahkan berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas Rif.
0: Halo, Om Agwat, apa kabar?
1: Baik-baik, sehat ya.
0: Sehat, Oma, terima kasih.
1: Saya minta lagu Pusara Cinta.
0: Dari Tantowi atau Rahmat Kartolo, Oma?
1: Rahmat Kartolo aja.
0: Boleh.
1: Ya, pikirin-pikirin ya. Buat pasti ini berpuluh, selamat bertugas, biar sehat selalu. Dan untuk bersama Ibu Rindawan ya. Terima kasih Ibu Rindawan. Dan untuk Pak Victor, Pak Sinjaya, Pak Yono, Pak Beri Sakra, Pak Burun, Pak Eti, itu Bu Ayun, Ibu Elvini, Ibu Deborah, Ibu Meri Bonkosti, Ibu Astuti, Ibu siapa tuh lupa semuanya, Arya Mei, dan semua aja lah pendengar Suara Indah. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama, Oma. Terima kasih banyak.

0: Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas Dip.
0: Ibu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Mas Dip juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
1: Lagunya Pagi Yang Indah, Kuspus.
0: Pagi Yang Indah. Oke, untuk siapa aja, Bu Mer?
1: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mining, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Benny, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Senjaya, Pak Ahin, Pak Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Linata, Ibu Mariame, Ibu Herlin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asben, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mamah Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Dip, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Ibu Mary di Kebun Kopi.

0: Okay, silakan buat pendengar yang mau mengirimkan request lagi lewat telepon ya, 6033540 atau lewat WhatsApp 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Sid. Apa kabar?
0: Kabar baik, Kukong Epic, gimana, sehat?
1: Puji Tuhan, sehat selalu. Sip juga sehat ya.
0: Sehat, Kukong, puji
1: Cuma
0: Tuhan.
1: Cuma cuaca cerah berawan alias cermet.
0: Ceremetnya pokoknya mah.
1: Minta lagunya dari ini apa, terperangkap dalam duka.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya. Mm-hmm. Untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Inti Badak, Pak Andri Low, Pak Sujono, untuk Ibu Lindawan, Ibu Lani Ketapang, Ibu Ami, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Deborah, Ibu Gloria, Saudara Alan, untuk Om Aguat, Pak Yakub, Pak Anto Setiawan, Pak Bubun Cianjur, Ibu Mariamai, Ibu Pernika, untuk semuanya aja. Makasih, Tip.
0: Oke, terima kasih, Kukong. Oke, pendengar, terima kasih banyak. Sekarang kita akan langsung mendengarkan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang hari ini. Kembali mengundang Anda yang mau request lagu melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812-921-11921 atau mau DM Instagram juga boleh di @suaraindah92.1 ya.

sekarang Steve mau membacakan dulu request yang udah masuk. Iya. Sudah ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Sepatu dari Tulus. Salam-salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Ibu Naya. Berikutnya ada Ibu Lian nomor 1115 minta hati yang terluka dari Bruri untuk Anto Setiawan, Cikwen Yang, Steve dan semua pendengar. Sia-sia. Oke, thank you Ibu Li. Ibu Lili nomor 1100 minta diam-diam jatuh cinta dari The Mercies untuk Ibu Mary, Pak Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya ada Stefani di lebih panjang nomor 1106 mau request lagu Salahi Aku atau Ku Jatuh Cinta untuk Ko Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayan, Om Afuk, Om Atai di Cimadak dan semua pendengar yang mendengarkan. Oke, terima kasih untuk Fani di lebih panjang ya. Ya, satu lagi ada Ibu Astuti nomor 741 minta Cintaku Kandas di Rerumputan dari Ebit. Buat pendengar yang sedang mendengarkan, salam sehat dan bahagia selalu, spesial buat penyiar selamat bertugas. Terima kasih Ibu Astuti.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Saluran Lagu Indonesia atau SLI. Ya, bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Sekarang kembali mengundang Anda yang mudik pesan gue lewat telepon, silakan bisa ke 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Tip.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, semoga Tip juga baik.
0: Amin, terima kasih, Pak Bubun. Mau lagu apa, Pak?
1: Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu, boleh.
1: Rati Purwati.
0: Untuk siapa aja, Pak?
1: Untuk Steve dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Acin, Ko Sintan, Ko Asin, Ko Wahyu, Ko Victor, Ko Alex, Yau Yensen, Tuko Kuang, Pak Suryono, Wen Tingmen, Ko Ahin Cibada, Pak Benny ada dua, Ko Anceong, Rayung Toko Nani, Andre Lo, Kukong Epic, Lim Sekwang, Pak Yaakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cece Padalara, Chen Huin, Kuo Ming Yang, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariame, Dede Maria, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu. Dan untuk semua pendengar Suara Indah, terima kasih, Sip. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak sudah request ya. Silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon 6033540 0812 921 11 921. Oke, sambil menunggu telepon yang masuk, sudah ada Kang Raihan nih, mau request lagu September Ceria. Salam untuk semua pendengar Suara Indah dan kru Suara Indah juga ya, buat Steve Lanfang, Grace Junsi, Viana, Pak Benny, Pak Victor, Bu Deborah, Ko Ahin, Bu Gloria, Bu Veronica, Ibu Mariame, Bu Setiawati, dan masih banyak lagi. Thank you, Raihan.

Okay, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi 6033540 8129211 1. Ya, mau menyapa dulu nih untuk sekali lagi buat Pak Alex, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Buat Pak Suyono, buat Pak Uke, buat Pak Hendy, buat Pak Adeyayan, buat Pak Cecep di Padalarang nih. Hari ini belum masuk nampaknya Pak Cecep. Apa kabarnya Pak Cecep? Semoga sehat ya. Kemudian untuk Ibu Marianti juga belum masuk nih. Ibu Marianti kemana nih? Di absen dulu nih. Kayaknya lagi jalan-jalan ya, belum masuk jam segini. Oke, sudah ada juga yang masuk melalui WhatsApp. Ada Ko Ahin di Cibadak. Selamat ulang tahun untuk Ko Alex. Minta lagunya terkenang selalu untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syohwa, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni, dua-duanya, Bunjun, Andrelau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Kukong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ko Ahin. Lalu ada Ibu Lita di Cianjur nomor 1104, minta terlambat sudah dari Panbers. Untuk Steve, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak.

yang hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumbuhan dan

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Oke, kembali mengundang Anda yang mau request lewat telepon, silakan ke 603340-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Steve.
0: Pak Uke, apa kabar Pak?
1: Luar biasa, sehat berkat doa Abang.
0: Amin.
1: Itu gimana Bang, sehat Bang?
0: Sehat Pak Uke, terima kasih. Lama Uji banget ya.
1: Iya Bang, sudah sekian tahun Bang, tapi selalu sih memantau.
0: Oh iya.
1: Suara Indah gitu.
0: Oke, Pak Uke mau lagu apa?
1: Lagu.
0: Oke, Pak Uke mau lagu apa?

0: Terima kasih sudah selalu setia memantau. Oke. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo Pak Bambang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga orang Bandung juga semuanya dalam sejahtera.
0: Amin. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sehat terus ya kita semua.
1: Minggu kemarin saya tidak masuk. Mm-mm.
0: Kenapa Pak?
1: Tapi ada urusan negara.
0: Ada urusan negara.
1: Untuk setiap sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau bisa salam terakhirnya dari Rolis kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Untuk semua di Cianjur dan di Bandung.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih sekali.
0: Oke, terima kasih Bapak Bambang ya. Selalu setia, terima kasih ya. Puji Tuhan juga bulan ini lolos juga Steve ya. Hadir terus, bisa suka ada yang protes kalau nggak hadir. Terima kasih ya. Oke. Ada Opa Yusman melalui WhatsApp mau minta lagunya Doa dari edisi Litonga untuk Pak Steve Andrelau, Setiawati, Lindawan, Alan, Lianhua, Cecep, Bubun, dan semua pendengar. Oke, thank you. Ada Ibu Nurma 1038 minta selamat jalan kekasih dari Krisyo untuk Pak Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Sunjaya nomor 38 minta lagunya Kemesraan. Kirim-kirimnya untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Suyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin, Edi Ediwan, Pak Kong, Pak Yakob, Ko Hong Epik, Pak Beni dua-duanya, Pak Richard Simanjuntak, Yunita Maya, Maria May, Deborah, Mary Bonkop, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Ibu Iing, Ibu Betty, Ibu Astuti, Ibu Ami, Om Magbat, Yen Cicando, Ibu Lindawan. Terakhir untuk Steve sama bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bapak Sunjaya di Soreang, selalu setia. Ada Ibu Veronica nomor 17 minta lagunya Andaikan Kau Datang untuk Pak Victor, Pak Epik, Pak Yakob, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Ahin, Bu Feli, Bu Gloria, Bu Deborah, Bu Astuti, Bu Miming, Bu Silvi, Ibu Yamsi, Ibu Mary, Ibu Winnie, Ibu Betty, Ibu Lina, Ibu Alan, Ibu Weni, Mat Langton, Pak Alex. Sehat selalu. Kemudian buat Ko Buncun, Dr. Herman, dan Raihan juga. Terima kasih Ibu Veronica. Lalu ada Ibu Gloria nomor 1014 minta lagunya Cinta dari Bluri buat Steve dan semua sobat-sobatku yang di grup. Terima kasih sudah ketemuan. Ingat combro ya katanya. Ingat dong Bu, combronya enak banget. Makasih Bu Gloria sekali lagi combronya ya. Oke. Terakhir ada Ibu Maria Mei nomor 979 minta Injit-Injit Semuk untuk Pak Victor, Ko Alek, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Ahin, Pak Sunjaya, Ko Hong Epik, Pak Beni, Pak Suyono, Pak Andre Lau, Pak Beni ada dua, Deborah, Ibu Feli, Om Agwat, Ibu Miming, Gloria, Ko Mingyang, Ayun, Jen Fuing, Veronica, dan Lili Catil. Oke, terima kasih banyak. Sudah request, langsung aja ya lagu-lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih dalam acara saluran lagu Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa.

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾，很多人更多为明日担忧，而不为将来筹划。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Dan kali ini pendengar, adik-adik dari TKK Trimulya kembali akan menunjukkan talentanya loh. Mereka sudah mempersiapkan dua performance spesial untuk pendengar Radio Suara Indah. Dan pertunjukan pertama itu adalah mendongeng. Nah, kita mau kenalan dulu ya dengan performer pertama kita. Halo, siapa nama kamu? Sama boleh perkenalan sedikit ya.
1: Halo, namaku Valensi. Aku bisa dipanggil Alen. Umurku 6 tahun. Aku di kelas K2II. Hobinya aku menyanyi dan menari. Cita-cita aku menjadi atlet gimnastik. Makanan kesukaan aku ice cream. Kegiatan di sekolah yang paling aku suka bermain di playground.
0: Wah, dengar-dengar hari ini Alen mau dongeng ya, mendongeng.
1: Iya.
0: Hari ini kamu mau membawakan dongengnya, judulnya apa?
1: Semut yang rajin dan belalang yang malas.
0: Oke pendengar, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang persiapan perform kali ini, kita bakal dengerin dulu pertunjukan dari Alen. Jangan kemana-mana ya.
2: Halo, namaku Valencia. Aku bisa dipanggil Alen. Hari ini aku mau bercerita dengan berjudul Semut yang rajin dan belalang yang malas.
3: Pada suatu musim yang panas, di sebuah ladang yang sangat luas, hiduplah sekawanan semut yang sangat rajin. Mereka mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Ada seekor belalang sedang duduk di bawah pohon sambil bermain gitar. Tiba-tiba belalang berkata kepada semut, "Hai semut, mengapa kalian bekerja sangat keras? Ayo sini, bersantai dan menyanyi bareng aku. Kami sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Jika tidak bersiap dari sekarang, kami akan kelaparan. Sebaiknya kamu juga mengumpulkan makanan, belalang." "Hahaha, musim dingin masih sangat lama. Mengapa harus repot-repot? Lihat, makanan di ladang ini masih sangat banyak." Samut hanya menggelengkan kepala melihat yang hanya belalang, dan mereka pun melanjutkan pekerjaan. Bulan berganti bulan, musim panas telah selesai. Angin dingin bertiup kencang. Salju tebal menutupi semua permukaan bumi. Semua tanaman layu dan tidak ada makanan tersisa. Di dalam tanah, semut hidup dengan nyaman. Mereka punya persediaan makanan yang sangat banyak. Belalang menggigil kedinginan dan kelaparan. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihatnya semut. Dengan sisa-sisa tetangganya, ia berjalan ke rumah semut dan mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. "Semut, tolong aku. Aku kelaparan dan kedinginan." Pemimpin semut merasa iba dan mempersilakan belalang masuk. Ia menghangatkannya dan memberinya makan. Belalang memakan makanan itu dengan lahap, sehingga tenaganya kembali. "Terima kasih semut, kalian sangat baik. Aku minta maaf. Aku sudah mengejek kalian. Sekarang aku tahu akibat kemalasanku." "Sama-sama belalang, kami senang membantumu. Tapi berjanji, setelah musim dingin ini berlalu, kamu harus bekerja keras dan bersiap untuk masa depan." Belalang mengangguk dengan penuh tekad. Sejak hari itu, belalang berubah menjadi hewan yang sangat rajin dan tidak pernah menunda pekerjaan. Pesan moral hari ini

0: pertama, orang yang rajin akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Kedua, jangan pernah menunda pekerjaan. Ketiga, saling menolong. Sampai sini dulu ya cerita aku hari ini. Dah.
1: Wah, mendongengnya sangat lancar, sangat jelas. Cil juga suka dibanding sama papa mama. Nah, kalau Valencia sebelum tidur suka dibacain dongeng juga nggak sama papa mama?
0: Jarang sih, tapi diputarkan lagu Bible Lullabies.
1: Oh, Lullabies itu kamu yang mana?
0: Ada lagu yang orang dewasa, akhirnya anak kecil.
1: Oh,
0: suaranya bagus banget.
1: Oh, karena soalnya Alen juga tadi suka menyanyi ya. Jadi kalau sebelum tidur suka dengerin lagu juga ya.
0: Iya.
1: Iya. Alen, aku penasaran soalnya kan ada banyak dongeng nih di Indonesia ini. Nah, kenapa kamu pilih dongeng yang tadi buat perform?
0: Karena ceritanya bagus, menarik, dan menambah pengetahuan.
1: Oh gitu, memang kamu boleh cerita dikit gak barusan dari dongeng itu tentang apa sih, sedikit aja yang Alen tangkep?
0: Kerja keras, rajin, dan tidak pernah menunda pekerjaan.
1: Pantesan, tadi Alen bilang banyak belajar dari dongeng ini ya. Nah, sebelumnya kamu berapa lama nih latihan untuk perform dongeng hari ini?
0: 3 minggu.
1: 3 minggu setiap hari?
0: Iya.
1: Wah, latihannya di sekolah atau di rumah atau di dua-duanya?
0: Di dua-duanya.
1: Di dua-duanya. Kalau di sekolah sama Miss, kalau di rumah sama Papa atau Mama ya?
0: Iya.
1: Iya. Nah, sebelumnya kamu pernah perform baca dongeng di tempat lain gak? Di mana?
0: Tidak.
1: Oh tidak. Nah tadi kalau misalnya perform seperti ini, Valencia kan bilang di rumah juga ada yang ajarin. Selain papa atau mama, apakah Valencia ada les juga gak?
0: Tidak ada.
1: Tidak ada, jadi semuanya dibantunya oleh Miss, oleh papa, oleh mama gitu ya? Wah, hebat banget ya papa mama dan missnya ya, sudah membantu Valen untuk perform hari ini. Valen, terima kasih ya performnya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, Valencia datang lagi ke Radio Suara Indah ya, buat mendongeng cerita yang lain, oke?
0: Oke. Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke pendengar, jangan kemana-mana. Setelah lagu berikut ini, kita bakal ngobrol singkat dengan Miss yang membimbing Valencia. Tetap di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Learning for life is fun.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession kembali lagi dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan Miss yang mendampingi Valencia dari TKK Trimulya. Halo, selamat sore Miss, apa kabarnya?
1: Kabar baik Miss Viana, terima kasih banyak.
0: Boleh Miss perkenalan diri dulu, membimbing di bidang apa, namanya siapa, dan sudah berapa lama?
1: Terima kasih Kak, nama saya Lucy Elizabeth, bisa dipanggil Miss Lucy. Saya membimbing pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar di TKK Trimulya ini, di Bahasa Indonesia ini sudah berjalan 2 tahun. Tapi bergabung di TKK Trimulya sudah 10 tahun, Kak.
0: Oh, berarti sebelumnya membimbingnya di bidang apa nih, Miss, kalau boleh tahu? Kan berarti sebelumnya, tadi ada 8 tahun
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Saya pernah di PRIEN dan juga menjadi PKS kesiswaan.
0: Wah, pengalamannya sudah banyak ya, dan sudah lama ya, Miss, ya, 10 tahun. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang singkat bagi seorang pembimbing, bagi seorang tenaga pengajar juga. Dan kalau aku dengar tadi nih, walaupun anaknya TK, masih kecil gitu ya, tapi udah lancar dan jelas banget artikulasinya ketika mendongeng. Ini tuh latihannya, tadi kan dibilang 3 minggu.
1: Betul.
0: 3 minggu tuh berarti Senin sampai Jumat, selama 3 minggu itu di sekolah selalu latihan, Miss.
1: Iya, betul sekali. Setiap hari kita latihan.
0: Dan durasi per sesi latihannya tuh kira-kira berapa lama? Terus pas lagi apa latihannya? Dan prosesnya seperti apa nih supaya bisa mencapai level seperti kayak tadi?
1: Iya, biasanya itu kita 15-20 menit, Kak. Setelah jam anak-anak makan siang. Jadi biasanya kita mulai latihan. Lalu proses awalnya itu, pertama anak-anak, bukan anak ya, maksudnya Valen nih ya, membaca dulu nih seluruh ceritanya, lalu menghafalkan setiap perbagian ceritanya dengan bantuan menggunakan gambar dan gerakan. Jadi anaknya cepat hafal gitu. Nah, sambil bercerita, lalu kita lihat nih, diperhatikan intonasi dan lafalnya. Kalau ada kurang nih lafalnya, kita perbaiki, lalu diulang lagi. Kemudian kita coba rekam, Kak. Setelah direkam, nanti anaknya bisa dengar. Oh, seperti ini, salahnya di mana mungkin, atau oh, yang perlu diperbaiki seperti apa.
0: Ya,
1: seperti itu, Kak.
0: Oke, nah dari sekian banyak siswa-siswi, kenapa Miss pilih Valencia untuk perform hari ini?
1: Nah, Valencia itu anak yang berani, Kak. Lalu pintar bercerita dan juga bertanggung jawab.
0: Tadi kalau misalnya kita flashback ya, waktu wawancara Valencia ya, Valencia tuh sempat bilang, aku tegang, tapi ketika wawancaranya tuh lancar banget ya, Miss, jadi memang anaknya berani ya, Miss.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita tahu ya, mendidik dan mendampingi anak TK itu pasti punya tantangannya tersendiri. Nah, kira-kira nih, Miss, kesulitan apa yang Miss rasakan selama membimbing anak-anak TK, dan cara ngatasinnya gimana?
1: Nah, anak-anak itu kalau zaman sekarang tuh sekarang cepet bosen ya. Lalu udah gitu mudah terdistraksi atau terganggu nih gitu ya. Mudah terganggu dengan apapun gitu. Fokusnya gitu yang kurang. Nah, cara mengatasinya, kita diberi kegiatan yang cukup menarik gitu ya. Dan juga yang membuat anak-anak jadi fokus gitu sih, Miss.
0: Nah, kita tahu sebenarnya setiap anak tuh pasti punya talentanya masing-masing. Gimana cara kita sebagai pengajar dan mungkin orang tua juga untuk tahu nih bakat anak ini tuh apa? Terus gimana caranya kita bisa bantu mereka buat gali bakatnya?
1: Ya, kalau kita biasanya diberikan berbagai macam jenis kegiatan yang beragam dan aktivitas itu supaya anak bisa belajar mengeksplor ketertarikannya itu di bagian apa begitu.
0: Iya.
1: Nah, kita sebagai guru membantu untuk mempertajam ketertarikannya. Kalau biasanya sih, kalau untuk diasah lebih dalam itu mungkin di jenjang yang lebih tinggi ya. Kalau di TK itu kita baru hanya menemukan nih, supaya si anak, oh tahu ketertarikannya di bidang apa. Kita mulai menjuruskan gitu ya, membimbingnya.
0: Nah, kalau seperti itu, siapa tahu nih di antara pendengar kita ada orang tua muda yang saat ini lagi mendidik anak seusia TK juga nih, yang mungkin karena anak pertama juga masih suka bingung buat ngadepinnya. Miss, ada pesan-pesan apa buat para orang tua ini?
1: Oke. Mama dan papa itu kalau bisa sih jangan sampai overprotective ya, apalagi khususnya buat anak-anak TK nih ya gitu. Lalu sediakan waktu untuk bermain bersama anak-anak. Itu yang paling penting ya. Jadi membuat bonding dengan anak-anaknya dan membantu anak untuk bisa mengeksplor apa sih yang menjadi ketertarikannya buat setiap anak-anak. Karena dari anak-anak ini belajar, dan melalui belajar itu dia melalui bermain, Kak. Jadi akan ketemu nih gitu ya. Ketika mereka bermain, mereka belajar.
0: Oke, terima kasih ya Miss Lucy untuk kesediaannya berbagi tips-tips seputar anak TK.
1: Sama-sama.
0: Nah, pendengar jangan kemana-mana, karena setelah jeda lagu berikut ini kita akan ada podcast bareng sama anak TKK Trimulya. Dan podcast ini tuh kelihatannya jadi podcast pertama di program Talk and Inspire buat jenjang TK, karena sebelumnya mungkin yang SMP seingat aku udah pernah ada ya. Nah, penasaran kan kira-kira kalau sama anak TK kita bakal ngomongin tentang apa? Jadi pendengar, tetap di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Learning for life is fun.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan dan juga ngobrol dengan Miss Pendamping ya. Tadi ada Valencia yang sudah mendongeng dan juga ada Miss Pendamping yang sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita tentang bagaimana sih kita bisa pendekatan dengan anak seusia TK dan juga bisa menggali bakatnya. Nah, seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, tadi sebelum lagu, aku tuh udah infoin kalau hari ini akan ada podcast. Ya nggak, biasa kalau misalnya podcast kita kan ngomonginnya orang dewasa atau minimal dari SMP gitu ya. Nah, sekarang dari anak TK dan akan membahas tentang hal-hal dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu lingkungan hidup. Nah, tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih anak usia dini belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita dari TK Trimulya, Koordinator Kerohanian dan Koordinator Kesiswaan. Dan yang paling spesial lagi nih, kita juga ditemani oleh dua murid TK Trimulya. Selamat sore anak-anak.
1: Selamat sore.
0: Kakak mau kenalan dulu sama anak-anak yang lucu ini. Mau dari siapa duluan yang kenal?
1: Aku.
0: Oke, siapa namanya?
1: Olivia.
0: Dari kelas mana?
1: Keitu.
0: Keitu. Yang satu lagi siapa namanya?
2: Elora.
0: Elora dari kelas?
3: Kiwan.
0: Oke, itu dia pendengar. Udah kedengeran suaranya kecil-kecil tapi berani ya pendengar ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh tentang podcast kita pada hari ini. Dan kita bakal membicarakan sesuatu yang tadi udah dibilang ya, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya mau mulai dari anak-anak dulu ya. Kalau kalian nih melihat sampah di lantai, biasanya kalian bakal ngelakuin apa?
3: Dibuang ke tong sampah.
0: Dibuang ke tong sampah. Kalau ada temen yang buang sampah sembarangan?
3: Mentoel.
0: Dan kenapa ya kita harus menjaga lingkungan?
3: Biar enggak kotor.
0: Oh, kalau dari jawaban anak-anak tadi, saya jadi pengen tahu nih, sebenarnya gimana sekolah mengajarkan anak usia dini tentang lingkungan? Apakah hanya mengajarkan anak

0: membuang sampah pada tempatnya atau gimana. Jadi sebelum kita ngobrol sama anak-anak lagi, kita mau kenalan dan ngobrol dulu dengan koordinator kerohanian dan juga koordinator kesiswaan. Kenalan dulu ya sebelum nanya-nanya ya. Yuk, dari Miss yang mana dulu nih? Ada dua. Oke, dari Miss Ruth dulu.
1: Oke, halo semuanya. Saya Miss Ruth. Saya adalah koordinator kerohanian di TK Trimulya Bandung.
0: Oke, kalau Miss Ruth koordinator kerohanian, berarti Miss?
2: Miss Monica di sini. Saya adalah koordinator kesiswaan di TK Trimulya.
0: Oke, selamat datang di Suara Indah ya, kedua Miss ini ya. Nah, Miss, kalau di Trimulya, apakah memang ada pembelajaran khusus tentang lingkungan?
1: Ya, ada Kak. Jadi salah satu nilai besar yang kami tanamkan kepada anak-anak bahwa dunia ini dengan semua isinya adalah ciptaan Tuhan. Anak diajak mengenal manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, langit, dan lingkungan di sekitar mereka. Tapi kami tidak hanya ingin berhenti sampai di sana, bahwa ini adalah pohon, ini ciptaan Tuhan, begitu ya. Tapi kami ingin lebih lagi mereka memiliki kesadaran lebih dari hanya sekedar tahu ciptaan Tuhan. Tapi kami akan menanamkan bahwa Tuhan itu menciptakan semua ini dan itu berharga. Nah, dari situ muncullah keingintahuan, rasa kagum dan rasa menghargai semua ciptaan itu. Dari rasa menghargai itulah kami akan ajak anak-anak masuk ke pertanyaan, bagaimana sih saya harus menjaganya? Begitu, Kak.
0: Berarti sebelum anak diajak menjaga lingkungan, mereka tuh perlu terlebih dahulu mengenal dan menghargai apa yang ada di lingkungan mereka ya, Miss?
1: Betul sekali, Kak. Karena kan kita ingin gak hanya anak itu ikutin aturan. Pokoknya harus ini, harus ini, harus itu gitu. Mm-hmm. Tapi kita ingin menanamkan dulu mereka memahami ada sesuatu yang bernilai loh di sekitar mereka. Dan itu perlahan membawa mereka kepada yang namanya tanggung jawab.
0: Menarik sekali ya untuk prosesnya ya. Nah, tadi kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Kalau dari sisi iman Kristen, apa dasar yang digunakan Trimulya untuk mengajarkan hal itu?
1: Ya, pasti kita ambil dari Alkitab ya. Mm-hmm. Dari Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberikan manusia mandat atau tugas untuk mengelola ciptaannya. Dan di Kejadian 2:15, manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden. Dan tidak hanya menikmati ya,
0: iya,
1: tapi mengusahakan dan memeliharanya. Begitu. Jadi ada dua hal penting. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan juga tanggung jawab untuk memelihara ciptaan tersebut. Begitu, Kak.
0: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu, apakah stewardship ini tuh bukan sekedar konsep lingkungan aja?
1: Iya. Kalau kita lihat stewardship itu kan artinya mengelola. Mm-mm. Jadi dia tidak hanya, oh lingkungan ini bersih, baik, bukan. Tapi ada satu tanggung jawab bagaimana saya atau kita merespon sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Untuk anak-anak sederhananya begini ya mungkin ya. Mm-mm. Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada saya atau kita. Nah, karena itu saya atau kita belajar menjaganya sebagai ungkapan syukur ya Kak ya.
0: Nah, kalau misalnya gitu nih Miss, ketika anak sudah mendapatkan pemahaman tersebut dan juga dasar Alkitabnya, gimana supaya enggak berhenti di teorinya aja gitu?
2: Nah, disinilah pembiasaan sangat penting. Anak perlu mengalami dan melakukan hal tersebut setiap hari. Misalnya, setelah bermain, mereka membereskan mainannya. Setelah makan, mereka belajar bertanggung jawab terhadap area makan mereka. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya nih, berceceran, berantakan, mereka belajar mengambil tindakan. Ketika melihat sampah, anak-anak ini akan belajar membuangnya dengan benar. Jadi, yang diinginkan adalah nilai yang dipelajari di kelas muncul kembali dalam kehidupan.

0: Nah, kira-kira nih menurut Miss, apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah?
1: Tentu saja kita mulai dari hal yang sederhana dan konsisten. Misalnya, setelah makan, anak diajak untuk ikut membereskan. Kemudian, setelah bermain di rumah, anak juga ikut merapikan. Jadi bukan hanya oleh cus, mbak, atau mama yang membantu, tapi anak juga dilibatkan. Kalau ada barang yang masih bisa digunakan, kita ajak anak untuk berpikir sebelum membuangnya. Dan yang sangat penting adalah keteladanan dari orang tua. Karena anak-anak lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari.
0: Iya, apalagi kalau misalnya di rumah nggak ada cus, nggak ada mbak ya.
1: Betul,
0: misalnya, orang tua yang
1: jadi langsung contoh dari orang tua.
0: Jadi kalau misalnya nanti dari orang tuanya sudah memberikan contoh, sudah kasih teladan, itu anak-anak juga pasti akan mencontoh mereka.
1: Betul.
0: Dan akhirnya yang biasa aku lihat juga nih di lingkungan aku, ada anak-anak yang kalau abis main, mereka tuh bisa dengan sadarnya bersihin mainannya, beresin.
1: Betul.
0: Mainannya, ada yang kotor dibuang ke tempat sampah.
1: Betul.
0: Itu memang berawal dari yang namanya contoh dan teladan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, tadi kita udah berbicara kalau karakter tuh nggak terbentuk cuman dari satu kali kegiatan aja. Anak perlu lihat, perlu melakukan, dan terus diulangi. Nah, kalau misalnya gitu, gimana supaya pembiasaan yang dilakukan di sekolah tuh bisa berlanjut di rumah? Nah, aku pengen tanya nih kepada koordinator kesiswaan juga, masih dari Miss
1: Monica
0: ya.
1: Betul.
0: Apakah ada program khusus yang membantu menghubungkan karakter di sekolah dengan kehidupan anak di rumah?
1: Ya, tentu saja ada. Di Trimulya, kami memiliki program character building. Jadi, nilai-nilai karakter yang kita ajarkan kepada anak di sekolah, kita juga berusaha supaya anak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya. Salah satunya melalui character building book yang diberikan kepada orang tua. Buku ini menjadi panduan bagi para orang tua dan anak untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik untuk dilakukan di rumah. Jadi orang tua tidak perlu bingung. Di rumah, saya bisa melatih anak melakukan apa ya, Miss? Tenang, ada panduan yang bisa membantu orang tua membangun kebiasaan tersebut secara konsisten.
0: Jadi kalau aku nggak salah tangkep, berarti si buku ini tuh bukan buku pelajaran yang harus dikerjakan oleh anak gitu, Miss?
1: Bukan, bukan. Tapi lebih kepada panduan pembiasaan. Misalnya, anak memiliki tugas atau kebiasaan sederhana yang sesuai dengan usianya. Anak melakukan tugas tersebut di rumah, kemudian mendapatkan stiker atau star sebagai bentuk apresiasi ketika mereka berhasil melakukannya.
0: Ini merupakan hal yang menarik ya. Jadi anak tuh melakukan sesuatu bukan karena guru yang meminta, tapi orang tua juga ikut jadi bagian dari proses itu semua ya.
1: Betul, kami ingin ada keselarasan, kesinambungan antara apa yang anak pelajari di sekolah dan apa yang mereka lakukan di rumah. Misalnya, di sekolah anak belajar bertanggung jawab terhadap barangnya sendiri. Di rumah, orang tua juga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal yang sama. Atau di sekolah anak belajar menjaga kebersihan, kerapian. Di rumah, anak juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan demikian, anak mendapatkan pesan yang konsisten. Di sekolah saya melakukan ini, di rumah pun saya bisa melakukannya.
0: Ini ada poin yang menarik yaitu pembiasaan dan konsisten. Jadi kalau misalnya di sekolah sudah dibiasakan, tapi di rumah nggak dibiasakan, itu ya jadi nggak akan berhasil gitu.
1: Betul,
0: ya untuk kebiasaan
1: memang harus
0: yang
1: bersama.
0: Ini ya. Kan nggak mungkin anak juga nanti bingung kalau di sekolah aku harus jaga kebersihan, kalau di rumah kok enggak.
1: Boleh gitu,
0: gitu
1: ya. Jadi memang harus konsisten.
0: Tadi kan Miss sempat mention ada stiker atau ada star gitu ya. Apakah itu sebagai bentuk hadiah?
1: Lebih sebagai penguatan positif. Jadi anak usia dini sangat terbantu dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa mereka lihat. Ketika mereka melihat bahwa usaha mereka mendapatkan apresiasi, mereka merasa, I did it, saya berhasil. Tetapi tujuan akhirnya bukan supaya anak melakukan segala sesuatu hanya untuk stiker, bukan. Tujuan kita adalah agar perilaku baik tersebut menjadi kebiasaan, kemudian menjadi bagian dari karakter anak.
0: Jadi kalau boleh aku simpulin, sekolah mengajarkan, anak mempraktikan, orang tua melanjutkan di rumah, dan anak mendapatkan penguatan atas usaha yang mereka lakukan.
1: Ya, betul sekali. Karena pembentukan karakter tidak mungkin menjadi tugas tanggung jawab sekolah saja. Sekolah dan orang tua perlu menjadi satu tim yang baik dan solid untuk mendukung ini.
0: Nah, kalau gitu dari sisi kerohanian nih Miss Ruth, kira-kira apa kebiasaan di rumah ini tuh bisa dikaitkan dengan iman juga?

0: karena kita ingin anak memahami bahwa melakukan yang baik itu bukan karena ada guru atau orang tua yang melihat.
1: Mm-mm.
0: Kita ingin anak perlahan memahami, saya melakukan ini karena ini adalah hal yang benar. Jadi dia tahu, oh, melakukan sesuatu itu bukan karena dilihat orang.
1: Iya.
0: Memang untuk anak-anak TK tentu itu berproses.
1: Mm-mm.
0: Masih lebih banyak eksternal, ya. Tapi suatu waktu kita akan berharap mereka akan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga nanti menjadi internal, begitu. Jadi pembiasaan sehari-hari sebenarnya menjadi kesempatan untuk menanamkan nilai iman secara konkret. Karena kan anak-anak itu butuhnya yang konkret.
1: Mm-mm.
0: Mengenal Tuhan itu gimana sih? Dengan saya menjaga kebersihan, dengan saya taat. Jadi sangat erat kaitannya. Karena itu orang tua juga dapat menghubungkan tindakan-tindakan ini, sederhana ya, dengan iman. Misalnya, saat anak membantu membersihkan, kita bisa katakan, ini adalah tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang Tuhan berikan. Jadi anak belajar bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar aturan, bukan juga supaya hanya bersih gitu ya, tapi merupakan bagian kehidupan mereka sebagai anak Tuhan.
1: Oke, okay. Sekarang kayaknya anak-anaknya udah gak sabar pengen ditanya nih ya. Kita mau giliran ke anak-anak. Tadi ada Elora, ada Olivia juga. Anak-anak, kalau di rumah kalian melakukan apa yang ada di dalam character building book, biasanya dapat apa?
2: Bintang.
1: Bintang? Elora?
2: Dapat stiker.
1: Dapat stiker. Oke. Okay. Siapa yang suka dapat star?
2: Saya.
1: Wah, tapi kalau nggak ada star, tetap mau lakuin tugasnya nggak?
2: Iya.
1: Iya, nah ini yang penting ya. Karena mungkin awalnya anak seneng dapetin star, dapetin bintang. Tapi harapannya lama-lama mereka tuh bisa melakukan hal baik itu bukan gara-gara pengen dapet star. Mereka melakukannya karena sudah jadi kebiasaan. Nah pendengar, tadi kita udah ngedengerin kalau anak-anak tuh gak cuman belajar tentang lingkungan, tapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Viana mau nanya langsung kepada anak-anak ah. Di sekolah, apa yang biasanya kalian lakuin setelah selesai minum susu?
2: Dipotong.
1: Apanya yang dipotong?
2: Atasnya.
1: Oh, si kotaknya itu dipotong di bagian atasnya. Setelah digunting, langsung dibuang?
2: Enggak,
1: terus diapain?
2: Dicuci.
1: Dicuci, terus kalau setelah dicuci?
2: Apa?
1: Setelah dicuci diapain lagi?
2: Dikeringkan.
1: Oh, kalau gitu berarti urutannya digunting, dicuci, dikeringkan ya?
2: Iya.
1: Lalu setelah kering, apa yang dilakukan dengan kotak susunya?
2: Disimpan di gudang.
1: Lalu?
2: Lalu disetorkan.
1: Kemana?
2: Ke bank sampah.
1: Oh, menarik banget ya. Jadi anak-anak tuh bukan cuma dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan, tapi benar-benar belajar kalau benda yang udah digunakan itu masih bisa diperlakukan dengan bertanggung jawab. Nah sekarang aku juga mau lihat contoh sederhana ini tuh sebenarnya sangat terkait dengan nilai yang tadi Miss udah jelasin. Ketika anaknya menggunting, mencuci, dan mengeringkan kotak susu, apa sih sebenarnya yang sedang dipelajari oleh anak?
0: Ada beberapa hal sebenarnya yang sedang terjadi. Pertama, anak belajar bahwa setelah menggunakan sesuatu, kita tidak selalu harus langsung membuangnya. Kedua, anak bahwa kita perlu bertanggung jawab terhadap barang yang kita gunakan. Yang ketiga, anak melihat bahwa sesuatu yang bagi kita sudah jadi sampah, ternyata masih dapat memiliki fungsi yang lain. Nah ini banyak pembelajarannya ya kak ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi pengalaman yang sangat sederhana ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan cara berpikir anak.
1: Dan saya kira ini juga menunjukkan perbedaan pembelajaran berdasarkan usia ya. Anak yang lebih kecil tuh mungkin fokusnya pada saya selesai minum, saya mengolah kotak susu ini dengan benar. Sedangkan anak yang lebih besar tuh bisa mulai bertanya, setelah dicuci dan dikeringkan, kotak ini bisa digunakan untuk apa ya gitu. Nah, apakah memang seperti itu perkembangan pembelajarannya?
0: Iya, karena kan beda-beda ya. Kami ingin pengalaman yang sama bisa berkembang menjadi pertanyaan dan pemikiran yang semakin kompleks pasti sesuai dengan usia anak-anak. Karena beda-beda ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi bukan sekedar melakukan sebuah prosedur. Anak yang lebih besar mulai berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan dengan benda ini? Bahkan mereka bisa mulai merancang ide atau buat proyek dari bahan yang sudah digunakan tadi. Akan berbeda dengan anak yang lebih kecil.
1: Mm-mm.
0: Dia pokoknya yang penting sudah buang sampah ke tempatnya, udah bersyukur sekali.
1: Iya, kayak kotak susu tadi
0: iya.
1: gitu, udah sampai ke bank sampah udah gitu
0: iya,
1: ya.
0: Tapi anak yang lebih besar itu nanti dia akan berpikir kalau misalnya kotak susu ini akan diapain ya?
1: Iya,
0: nah, mungkin dia akan berpikir lebih kompleks.
1: Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama anak-anak nih. Kalau kotak susu yang tadi udah dicuci, udah dikeringkan, itu bisa dibikin jadi sesuatu. Kalian mau bikin apa?
2: Aku mau bikin mobil balap.
1: Mobil balap? Kamu suka balap? Terus, mau bikin apa lagi nih?
2: Bikin kereta api.
1: Kereta api. Kamu suka naik kereta api?
2: Iya.
1: Pernah naik kereta api?
2: Nah.
1: Pernah, seru naik kereta api?
2: Seru.
1: Seru, kemana kan naik kereta apinya? Ke Jakarta. Wah, ternyata anak-anak udah punya banyak ide ya. Dan mungkin justru tuh dari sini menariknya pendidikan lingkungan untuk anak usia dini. Kita tuh mulai dari sesuatu yang sederhana. Jangan langsung dibuang. Kemudian berkembang jadi, mari kita lihat masih bisa digunakan untuk apa nih. Dan akhirnya anak tuh belajar jadi seseorang yang mampu melihat masalah dan mencari solusi. Nah, Miss, saya jadi penasaran. Kalau nilainya sama-sama tentang ciptaan Tuhan dan menjaga lingkungan, apakah pembelajaran anak usia 2 tahun itu sama dengan usia 6 tahun?
0: Tentu tidak. Value tetap sama ya, bahwa kita harus menjaga lingkungan.
1: Mm-mm.
0: Tapi kedalaman pembelajarannya atau penyampaiannya itu pasti berbeda sesuai dengan usianya, sesuai Mm-mm. dengan perkembangan anaknya. Misalnya kita mengambil contoh yang sangat sederhana, sampah. Untuk anak usia sekitar 2 tahun, kita mungkin mulai dari hal yang sangat konkret. Setelah selesai menggunakan sesuatu, atau tadi seperti kotak susu itu, kita pasti membuangnya ke tempat sampah. Itu yang paling sederhana ya. Anak belajar mengenali sampah, berjalan ke tempat sampah, dan membuangnya. Ya, memang kalau kotak susu ini kita gak langsung buang ke tempat sampah ya. Sudah ada tempat khusus.
1: Mm-mm.
0: Jadi anak-anak pre-nursery yang umur 2 tahun pun sudah tahu nanti dimasukkannya ke keranjang yang warna hijau misalnya.
1: Mm-mm.
0: Tapi sudah dicuci dulu. Nah, jadi perjalanannya, prosesnya, dia mengenali sampahnya, berjalan ke tempat sampah, membuangnya, itu sudah merupakan pembelajaran yang bermakna untuk usia tersebut. Dan itu diulang setiap hari.
1: Okay.
0: Ya, kebayang ya, jadi sudah akan lebih biasa.
1: Mm-mm. Jadi kita tuh jangan ngebayangin buat anak usia 2 tahun harus udah paham gitu ya persoalan sampah secara kompleks.
0: Iya, belum lah ya.
1: Kan masih 2 tahun juga ya, Miss.
0: Iya. Untuk usia ini kita harus realistis terhadap Mm-mm. tahap perkembangannya.
1: Nah, kalau anak yang lebih besar misalnya usia 5 sampai 6 tahun.
0: Ya, pembelajarannya lebih kompleks ya. Misalnya anak mulai diajak mengamati, kenapa ya sampah bisa jadi masalah? Apa yang terjadi kalau sampah terus bertambah? Apakah semua benda yang kita buang ini
1: mm-hmm.
0: benar-benar sudah tidak berguna? Nah, itu kan critical thinking-nya lagi diasah
1: mm-hmm.
0: ya begitu. Kemudian anak bisa masuk ke tahap mencari solusi. Misalnya mereka membuat proyek sederhana, merancang ide bagaimana kita bisa mengolah atau memanfaatkan sampah ya, Miss. Atau dengan temannya.
1: Mm-mm.
0: Mereka mungkin membuat model alat atau membuat tempat pemilahan sampah. Oh, kita harus buat 3 jenis tempat sampah misalnya. Atau membuat rancangan-rancangan yang sangat sederhana, pasti sesuai usia mereka ya, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Tentu kita tidak berharap anak-anak 6 tahun benar-benar menciptakan mesin pengolah sampah yang berfungsi.
1: Mm-mm.
0: Yaitu itu mungkin enggak sampai seperti itu ya. Tapi mereka bisa membuatnya itu dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar mereka. Yang penting mereka punya proses berpikir, mengamati masalah, bertanya, mencari idenya, mencoba membuat solusi.
1: Berarti kalau misalnya dari contoh-contoh tadi nih, aku boleh simpulin anak usia 2 tahun itu mungkin belajar, saya punya sampah, saya buang ke tempatnya.
0: Iya.
1: Sedangkan anak usia 6 tahun udah bisa di tahap dimana saya melihat ada masalah sampah.
0: Iya.
1: Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mengatasinya?
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, Kak. Jadi dari kecil ini. Jadi kita berharap anak-anak kita ini nanti besar jadi orang yang punya inisiatif. Tidak hanya bisa protes begitu ya.
1: Mm-mm.
0: Kenapa ya sampah banyak?
1: Mm-mm.
0: Nah gitu ya. Tapi dia mulai berpikir apa yang bisa kulakukan ya. Jadi melihat ada perkembangan pembelajaran. Nilai sama, tingkat berpikir dan tanggung jawabnya berkembang. Jadi kita tidak memberikan tugas yang sama kepada semua usia, Kak.
1: Mm-mm.
0: Yang sama adalah nilai atau value yang sedang dibangun. Yang berbeda cara anak mengalami dan menerapkan nilai-nilai tersebut.
1: Oke, Miss, tadi kita udah dengar contoh yang sangat konkret dari anak-anak ya. Tadi setelah minum susu, kotaknya gak langsung dibuang, digunting, terus dicuci, dikeringkan. Nah, saya jadi penasaran. Setelah anak melakukan semua itu, sebenarnya apa yang terjadi dengan kotak susu tersebut? Dan apakah kemudian tetap berakhir di kotak sampah yang khusus susu tadi? Saya juga pengen bertanya kepada koordinator kerohanian juga ya, yang jadi PIC pengelolaan sampah di TK Trimulya.
0: Iya, memang kebetulan saya koordinatornya.
1: Okay.
0: Juga ya. Jadi sudah terkenal ya, kelihatannya Miss Ruth harus terlalu mengurus sampah. Sekarang
1: mm-hmm.
0: sudah ada teman-teman yang lain yang melanjutkan ya.
1: Mm-hmm.
0: Tentu tidak, justru setelah anak melakukan bagian mereka, ada proses berikutnya yang dilakukan oleh guru dan sekolah.
1: Okay.
0: Ya, kotak susu yang sudah dicuci, dikeringkan oleh anak-anak, dikumpulkan di gudang. Kemudian guru-guru membantu melakukan pemilahan dan pengelolaan lebih lanjut. Nah, karena itu kami bekerja sama dengan bank sampah. Ya, ini sudah bertahun-tahun sehingga sampah yang sudah dipilah tidak berhenti hanya di sekolah.
1: Mm-mm.
0: Kami setorkan ke bank sampah untuk kemudian dikelola sesuai dengan jenis materialnya.
1: Berarti dari sini sebenarnya anak-anak tuh udah berkontribusi melakukan satu bagian dari keseluruhan proses yang ada ya.
0: Betul sekali, Kak. Dan menurut kami justru ini penting. Anak perlu mengetahui bahwa ketika mereka membuang atau memilah sesuatu, sebenarnya ada proses yang panjang yang terjadi setelah itu. Jadi mereka mulai paham bahwa sampah yang saya hasilkan tidak akan hilang begitu saja ketika saya memasukkannya ke tempat sampah. Ada proses berikutnya, ada orang yang mengelola, ada tanggung jawab yang perlu dilakukan next-nya.
1: Okay, tadi kan ngedengerin yang dikumpulin anak-anak tuh kotak susu, tapi sebenarnya nggak cuman itu gitu. Nah, apa saja yang biasa dipilah dan disetorkan?
0: Ada banyak ya, tidak hanya kotak susu, kami juga mengelola seperti kardus, kertas, tin wall, dan berbagai material lain yang sesuai dengan kategori yang dapat diterima oleh bank sampah tersebut.
1: Hmm.
0: Jadi guru-guru juga melakukan proses pemilahan, Kak.
1: Jadi sebenarnya ada banyak pekerjaan yang cukup banyak juga ya di belakang layar ya, Miss ya. Anak melakukan pembiasaan di kelas, tapi guru juga harus memastikan kalau sistemnya itu berjalan.
0: Iya, karena kalau kita meminta anak untuk pilah sampah, tapi semua sampah itu dicampur kembali,
1: iya.
0: Wah sedih banget ya.
1: Ngapain dipilah kalau
0: buat
1: gitu, Miss ya?
0: Buat apa? Dan pesan yang diterima anak, oh ini nggak konsisten.
1: Mm-mm.
0: Buat apa? Karena itu kami juga sebagai guru bertanggung jawab untuk memastikan apa yang sudah dipelajari dan dilakukan anak benar-benar diteruskan dalam sistem pengelolaan sampah sekolah.
1: Nah, jadi kalau misalnya saya lihat secara keseluruhan prosesnya tadi, anak minum susu, kotaknya digunting, dicuci, dikeringkan, guru mengumpulkan, memilah, kemudian material seperti kotak susu, kardus, kertas, tin wall, dan lainnya tadi itu disetorkan ke bank sampah. Artinya tuh itu udah ada jalur yang sangat jelas ya, Miss?
0: Betul. Sebulan sekali ya, sampahnya ini diambil oleh bank sampah. Dan bagi kami ini penting, karena pendidikan karakter harus didukung oleh lingkungan yang nyata. Kalau kita ingin mengajarkan stewardship atau pengelolaan atau rasa memiliki ya itu, sekolah juga harus memberi contoh stewardship yang baik dalam pengelolaan sampah ataupun lingkungan sekolah.
1: Oke, misalnya pengen kembali sedikit ke pembicaraan kita sebelumnya nih. Tadi kita sempat ngobrolin tentang bagaimana anak diajak mengenal dan menghargai ciptaan Tuhan sebelum belajar menjaganya. Nah, dari praktik yang dilakukan guru ini, apakah ini juga merupakan bagian dari stewardship tadi?
0: Ya, karena stewardship itu kan bukan hanya sesuatu yang kita katakan kepada anak. Kita sebagai orang dewasa justru yang jadi teladan. Kalau kita ngajarin anak, kita harus jaga ciptaan Tuhan. Nah, kami juga guru harus melakukannya.
1: Iya.
0: Ya. Kami bertanggung jawab mengelola apa yang kami gunakan dan apa yang kami hasilkan. Jadi ada kesinambungan, guru memberi teladan, anak belajar, anak mempraktekkan, sekolah mengelola, hasilnya diteruskan kepada pihak yang dapat mengelolanya.
1: Dan ini poin yang sangat menarik ya. Jadi tanggung jawab tuh gak berhenti pada anak aja.
0: Betul,
1: tapi guru juga punya tanggung jawab, sekolah punya sistem, kemudian orang tua yang di rumah itu juga punya peran. Karena kalau kita ingin membentuk karakter, tentu anak tuh perlu mendapatkan pengalaman yang konsisten, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, saya pengen kembali sama dua anak kita. Pertanyaannya nih anak-anak, kalau kalian ngelihat ada banyak banget sampah dan kalian diminta buat gimana ya caranya untuk membantu mengurangi sampah, apa yang anak-anak lakukan?
2: Aku pakai tumbler.
1: Jadi kalau beli minuman di luar itu udah gak pakai cup dari mereka, karena itu kan biasa dari plastik ya, jadi bawa tumbler sendiri ya. Oke, terus apalagi nih jawabannya untuk mengurangi sampah?
2: Pakai tas belanja.
1: Nah, ini juga benar. Kalau belanja di supermarket, di minimarket suka dikasih kantong plastik ya. Sekarang ganti jadi tas belanja ya.
2: Iya.
1: Iya, untuk mengurangi sampah yang ada. Ternyata idenya udah ada nih. Dan ini menarik, dari pendidikan anak usia dini, kita nggak cuma minta anak melakukan sesuatu, tapi kita juga memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk berpikir dan mencari solusi. Jadi, kalau saya coba simpulkan pembicaraan kita hari ini, anak tuh diajak buat mengenal kalau Tuhan menciptakan dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Kemudian anak diajak buat memahami, karena Tuhan mempercayakan ciptaannya kepada manusia, jadi saya, si anak ini, harus belajar menjaganya. Kemudian sekolah membantu anak mempraktikannya melalui kebiasaan sehari-hari. Benar gitu ya, Miss ya?
0: Betul, Kak.
1: Oke pendengar, sebelum kita tutup, aku juga mau memberikan pertanyaan terakhir sama anak-anak. Kalau kalian bertemu teman yang buang sampah sembarangan, kalian mau bilang apa?
2: Gak boleh buang sampah.
1: Gak boleh buang sampah, langsung bilang ke temennya ya. Langsung bilang ke temennya ya, hebat banget ya, udah berani juga untuk menegur teman yang buang sampah sembarangan ya. Nah, pendengar, mungkin kita sering berpikir kalau persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat besar ya. Tapi pendidikan tentang menjaga lingkungan bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Seorang anak usia 2 tahun udah belajar buang sampah pada tempatnya. Anak yang lebih besar mulai bertanya, kenapa sampah ini ada? Kemudian mereka mulai cari solusi. Mereka mulai berpikir, benda ini masih bisa digunakan gak ya? Gimana kalau kita bikin sesuatu dari benda ini? Gimana caranya kita bisa bantu kurangin sampah? Nah, dari tindakan yang sederhana ini berkembang jadi cara berpikir. Dari cara berpikir berkembang jadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan perlahan-lahan terbentuklah yang namanya karakter. Karena pada akhirnya yang pengen kita bangun itu bukan cuma anak yang tahu cara buang sampah, tapi kita juga ingin membangun anak yang paham Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan mempercayakan ciptaannya kepada manusia, dan saya memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, itulah yang dimaksud dengan stewardship yang tadi sudah kita obrolin sejak usia dini ini ya. Dan terima kasih nih untuk Miss Ruth, Miss Monica, kemudian ada Elora dari K1 dan juga Olivia dari K2 yang sudah hadir di studio Suara Indah hari ini ya. Nah, bagi pendengar semua, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk program Talk and Inspire ini nggak cuma disiarkan secara live setiap hari Rabu jam 3 sore, tapi juga disiarkan ulang di hari Jumat jam 7 malam. Jadi bagi para pendengar, orang tua, murid-murid, guru-guru, kalau misalnya ketinggalan yang di hari Rabu ini, tenang, hari Jumat kita ada rerunnya di jam 7 malam ya. Oke, bagi pendengar semua, sekarang waktunya Viana, Miss dan juga anak-anak pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan program Talk and Inspire di setiap hari Rabu jam 3 sore. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

过沙，走过水，走不过生死，走过聚，走过散，走不尽悲喜，走过春。

0: rasa takut menginginkan agar Anda lari dari sesuatu yang tidak mengejar Anda.
1: 恐惧有时来自莫名其妙的幻觉， 正像杞人之忧虑，会让你逃离现实。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam kita ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Evangelis Didi Gunawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memimpin kehidupan kami. Dan hari ini juga Tuhan, Engkau ingin berjalan bersama dengan kami. Bapa, berikan kami hati dan pikiran yang boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan hidup kami Tuhan sungguh boleh mengalami perubahan ketika kami belajar taat kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Renungan kita pagi hari ini terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 39 dengan tema banyak namun sedikit. Matius 9 35 sampai 39 dengan tema banyak namun sedikit. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 9 ayat 35 sampai 39. Mari kita menyimaknya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang mempunyai tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pendengar sekalian, di dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyampaikan dua buah analogi yang begitu sangat penting. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu untuk boleh memahami dua kebenaran ini. Yang pertama adalah dikatakan domba yang tidak bergembala di ayat 36, dan di ayat ke-37 yaitu tuayan yang banyak namun pekerja sedikit. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan dua analogi ini? Domba yang tidak bergembala pada waktu itu bicara tentang umat Tuhan, tentang orang-orang Israel yang kehidupannya itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka mungkin hidup taat dengan hukum Taurat, taat dengan segala macam ritual keagamaan mereka, tetapi semua usaha-usaha itu tidak membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan yang sejati. Dan bahkan pemimpin-pemimpin keagamaan mereka bukanlah pemimpin-pemimpin yang baik. Mereka mungkin bisa dikatakan adalah gembala-gembala yang jahat. Bahkan bagian ini juga dijelaskan di dalam Yehezkiel pasal 34. Bagaimana Tuhan mengecam gembala-gembala Israel. Mereka menggembala diri mereka sendiri. Mereka tidak menguatkan umat Tuhan yang lemah. Mereka tidak menyembuhkan yang sakit. Mereka tidak mencari yang hilang. Mereka menguasai umat Tuhan dengan kekerasan. Jadi ketika Kristus menyampaikan analogi ini, dia sedang memikirkan umatnya yang bukan hanya tidak mampu mendekat kepada Tuhan dengan usaha sendiri, namun juga sekarang ada dalam keadaan bahaya di bawah kepemimpinan gembala-gembala yang jahat. Kemudian analogi kedua adalah tentang tuayan. Tuayan yang melimpah namun pekerja sedikit. Nah, bagian ini juga menyampaikan pesan yang kurang lebih sama, yaitu bicara tentang umat Tuhan yang layaknya gandum yang siap dituai, namun tidak ada cukup penuai yang untuk mengambil semuanya. Bicara tentang tuayan yang melimpah di dalam konteks Alkitab ini bukan hanya bicara tentang orang-orang yang sudah siap untuk menerima kerajaan alam, menerima tentang Injil. Ini juga pertama-tama tentang penghakiman Allah. Kalau kita membaca misalnya di dalam Yoel 3 dan Matius 13, kitab seringkali berbicara tentang tuayan sebagai penghakiman daripada Allah. Kita melihat bagian ini ketika Allah menyampaikan tentang tuayan memang banyak. Ini berarti bicara tentang umat Allah yang tadi tidak bisa dengan usaha sendiri untuk mendekat kepada Tuhan, digembalakan oleh gembala-gembala yang jahat. Mereka juga semakin hari semakin dekat dengan penghakiman Allah dan siap untuk dituai atas segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Keadaan ini tentu begitu sangat menyayat hati. Bagaimana Allah yang mengasihi umatnya
menemukan bahwa umatnya ini semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, dan semakin hari semakin dekat dengan penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka. Dan keadaan inilah yang membuat Kristus itu dikatakan di ayat yang ke-35 dan 36, Kristus melayani mereka, Kristus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kristus berduka ketika melihat umatnya akan binasa. Dia berduka ketika melihat umat kesayangannya ini semakin hari akan semakin menjauh daripadanya. Dan itu yang menjadi dasar daripada pelayanan Kristus. Kristus melihat kebutuhan yang terdalam daripada umatnya ini. Dia tahu dengan betul apa yang menjadi kebutuhan utama daripada umatnya ini, yaitu tentang keselamatan jiwa mereka, tentang kebutuhan spiritual mereka, kebutuhan rohani mereka. Mereka butuh gembala yang baik, yang betul-betul bisa menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, kepada air yang jernih, kepada jalan yang rata, membawa mereka untuk betul-betul datang kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Umat ini butuh penuai-penuai yang akan menolong mereka, bukan untuk mengalami penghakiman daripada Allah, melainkan mengalami anugerah, mengalami keselamatan, mengalami pengampunan daripada Allah. Pendengar sekalian, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, diberikan panggilan yang sama oleh Allah. Panggilan untuk melihat sesama kita dengan belas kasihan. Kita bukan hanya berinteraksi dengan mereka hari demi hari layaknya bagaimana orang-orang berelasi pada umumnya. Mungkin kita bercakap-cakap, kita saling berbagi cerita, kita hidup bersama, saling tolong-menolong, saling peduli, dan seterusnya. Semua hal itu baik, bahkan penting. Tapi hari ini kita diajak untuk melihat lebih dalam, seperti Tuhan melihat dan seperti Tuhan merasa, bahwa sesama kita membutuhkan lebih daripada interaksi sosial pada umumnya. Mereka juga membutuhkan interaksi spiritual. Mereka butuh bagaimana Kristus itu boleh diberitakan di dalam kehidupan mereka. Kasih Kristus dan karya keselamatan Kristus itu boleh mereka terima di dalam kehidupan mereka dan memenuhi semua kebutuhan rohani mereka, menyegarkan jiwa mereka kembali. Dengan sekalian, bagaimana kita melihat sesama kita hari ini? Sudahkah ada kerinduan di dalam diri kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Kristus, Sang Gembala yang agung, Sang Penuai yang sejati itu? Hari ini apa yang menjadi halangan kita untuk melihat sesama seperti Kristus melihat mereka? Mungkin itu adalah lensa-lensa yang mungkin kita gunakan di dalam kehidupan kita ketika berinteraksi dengan sesama. Mungkin itu adalah lensa kelompok. Kita mungkin hanya ingin berinteraksi lebih dalam dengan kelompok-kelompok kita, orang-orang yang kita pandang sama dengan kita, sejalan dengan kita. Dan kalau tidak demikian, kita mungkin kurang peduli, kurang mengasihi. Itu juga mungkin lensa penampilan. Kita hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita berpenampilan baik, berpenampilan pas dengan kita, penampilan yang menarik.
orang-orang yang kalau kita merasa dekat dengannya, kita merasa nyaman. Atau mungkin juga lensa status, orang-orang dengan status-status tertentu yang mungkin kita pandang statusnya tinggi, statusnya baik, dan kalau kita berinteraksi dengan dia, itu juga akan mengangkat kita. Atau mungkin lensa manfaat, kita hanya mau berinteraksi ketika sesama itu memberikan manfaat bagi kita, baik itu moral dan material. Dan mungkin juga lensa-lensa yang lain yang mungkin kita gunakan tanpa kita sadari. Dan pendengar sekalian, lensa-lensa ini seringkali menjadi penghambat kita, yang menyelubungi mata kita untuk bisa melihat sesama seperti Kristus melihat mereka. Katakan di ayat 35, Kristus itu berkeliling dari semua kota, desa, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang. Di sana sangat jelas sekali bagaimana Kristus melihat sesamanya. Kristus tidak pandang bulu. Dia pergi ke kota, ke desa, dia pergi ke sinagog-sinagog, dia pergi ke rumah-rumah, dia pergi melayani dimanapun, dimana dia harus pergi. Dia melihat semua orang. Dia melayani mereka, orang-orang sakit, orang-orang berdosa, orang-orang tersisi, pria, wanita, anak-anak, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Semuanya dilihat oleh Kristus dan dilayani oleh Kristus. Kristus hadir sebagai gembala mereka. Kristus hadir sebagai penuai mereka. Kristus hadir menjadi jawaban atas kehidupan dan pergumulan mereka. Demikianlah Tuhan juga memanggil kita, Bapak Ibu sekalian. Kita dipanggil untuk pergi kemanapun Tuhan menghendaki kita. Pergi kepada orang-orang yang tidak ada yang ingin pergi kepada mereka, tidak ada yang ingin melayani mereka, tidak ada yang ingin mengasihi mereka. Kita pergi kepada orang-orang itu. Kita bawa kabar tentang kasih Kristus, tentang pengorbanan Kristus kepada mereka, supaya mereka boleh dikuatkan, supaya mereka boleh mendapatkan jawaban atas pergumulan mereka. Karena domba yang tak terbergembala itu tidak bisa berjalan sendiri. Mereka bisa tersesat, mereka bisa hilang, mereka bisa dimakan binatang buas. Tuayan yang melimpah itu tidak bisa terus menunggu, karena mereka akan membusuk dan berguguran. Waktunya tidak bisa ditunda. Tuhan memanggil kita untuk pergi sekarang. Bawa Kristus kepada siapapun dan dimanapun. Bawa kasihnya yang ajaib itu dimanapun dan kepada siapapun. Dan Kristus memang memahami betapa tidak mudahnya panggilan ini. Dan itulah sebabnya kenapa dikatakan pekerjanya sedikit. Tidak banyak domba gembala-gembala yang baik. Tidak banyak penuai-penuai. Sedikit pekerjanya sedikit. Kerja sedikit di dalam ayat 37 ini bicara tentang orang-orang yang melakukan pekerjaan, yaitu mereka yang benar-benar turun ke ladang itu, yang menuai, bukan mereka yang hanya melihat di pinggiran ladang. Dan kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja demikian, pekerja-pekerja yang bukan hanya menonton di pinggir ladang, kerja-pekerja yang mungkin hanya mengimpikan, mengharapkan bahwa tuayan-tuayan itu akan segera dikumpulkan. Tidak. Kita dipanggil menjadi pekerja, bukan penonton. Kita dipanggil untuk turun. Turun ke ladang itu. Tuai tuayan-tuayan itu.
Dan untuk itu kata Tuhan, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Kita diminta untuk datang meminta kepada Allah, meminta di dalam doa-doa kita. Apa yang perlu kita minta, apa yang perlu kita doakan? Hati kita terutama. Minta agar Tuhan mengubahkan hati kita, agar di dalam hati kita itu panggilan membawa Kristus, menceritakan Kristus itu semakin berkobar-kobar, semakin menyala, semakin tergerak kita untuk pergi menceritakan tentang Kristus. Minta itu, doakan itu kepada Tuhan. Dan minta bukan hanya dirimu saja, minta orang-orang di sekitarmu, minta keluargamu, minta pasanganmu, minta anak-anakmu, minta rekan-rekanmu di gereja, minta agar mereka juga diberikan hati yang sama, hati Kristus, hati yang melihat dengan belas kasihan, hati yang terus rindu bahwa orang-orang itu boleh mengenal Kristus. Karena Allah adalah pemilik daripada tuayan itu. Allah yang mampu untuk menggerakkan kita. Allah yang mampu untuk menolong kita betul-betul bisa menjadi pekerja. Kiranya Tuhan memampukan kita senantiasa untuk terus taat kepada panggilan ini. Belajar menjadi gembala yang baik, gembala yang menuntun orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan, yang membawa mereka ke padang rumput dan air, yang melindungi mereka dari binatang-binatang buas dan pencuri itu, menuntun mereka untuk berjalan di dalam medan yang aman. Mintalah kita dijadikan Tuhan penuai-penuai. Penuai-penuai yang bukan hanya melihat dari pinggir ladang, tetapi penuai-penuai yang mau berjibaku, berusaha untuk terjun ke ladang, menuai apa yang harus dituai. Kiranya Tuhan yang memberikan kita hati yang lebih lagi berkobar, lebih daripada itu memberi kita kesempatan untuk melakukan tugas panggilan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita. Dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang begitu indah, kesempatan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami boleh dipanggil menjadi anak-anak-Mu, panggil boleh menjadi orang-orang percaya. Tentu ada maksud Tuhan bagi kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi penonton-penonton, orang-orang yang hanya menikmati karya Tuhan. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk juga boleh menjadi gembala-gembala, menjadi pekerja-pekerja yang bergerak untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Karena tuayan banyak, namun pekerjanya sedikit. Orang-orang di sekitar kami Tuhan, semakin hari semakin dekat untuk mengalami penghakiman Allah.

Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa bagi pendengar sekalian setelah mengirimkan pokok doa. Pertama-tama kita berdoa bagi pendengar sekalian yang bergumul dengan kesehatan. Mari kita berdoa untuk Ibu Melania Meliana yang merindukan kesembuhan di bagian kakinya pasca jatuh dari motor. Dia juga berdoa untuk anaknya Revalina dalam studi dan pekerjaan suami. Dia juga berdoa untuk saudari Natalia yang mengalami gangguan di bagian matanya. Kita juga berdoa untuk Bapak Matius yang saat ini sedang sakit. Kita doakan juga pergumulan yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus membawa setiap anak-anakmu, mereka yang bergumul dengan kesehatannya, mereka yang menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menjadi jawaban bagi mereka, ya Tuhan. Kami terus bawa Ibu Meliana ke dalam tangan Tuhan.

mengalami kesembuhan di bagian kakinya. Kiranya Tuhan tolong supaya setiap bagian yang luka boleh betul-betul sembuh seperti sedia kala. Tuhan yang menyembuhkan kakinya, ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati setiap pengobatan yang dijalani, obat-obat yang mungkin menolong. Tuhan berkati semuanya, boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berdoa juga untuk Revalina di dalam studinya. Tuhan menolong, biar Revalina juga boleh menjalankan studinya dengan lebih baik lagi. Dia boleh jalani studinya dengan berintegritas, dan di dalam pertolongan Tuhan, dia boleh menyelesaikan setiap studi ini dengan baik. Berdoa juga untuk pekerjaan suami daripada Ibu Miliana. Tuhan juga berkati. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan hikmat di dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Natalia yang mengalami gangguan di bagian matanya. Apapun yang menjadi penyebab daripada gangguan mata ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Tuhan memimpin untuk menemukan orang-orang yang tepat, pengobatan-pengobatan yang paling tepat untuk kesembuhan daripada Ibu Natalia. Berdoa juga untuk Bapak Matius yang saat ini juga mengalami sakit dan bergumul di dalam hidupnya. Tuhan, sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengangkat setiap sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Matius. Kau boleh menyembuhkan dia secara sempurna, ya Tuhan. Memulihkan dia secara sempurna dan menolong dia di tengah berbagai macam pergumulan, dan dia tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pendengar-pendengar ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Bapak Lukas yang mendoakan Ibu Popon untuk pemulihan pasca operasi kanker getah bening, juga pemulihan sakit demam dan batuk. Juga mendoakan istri yaitu Ibu Agustina untuk kesehatan dan pelayanannya, untuk anaknya Bitya dan Danielo dalam studi, adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan, masa depan dan pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari untuk kesembuhan dari kram otot di pinggangnya. Kita berdoa menyerahkan Bapak Lukas dan Ibu Sri Lestari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Lukas yang mendoakan keluarganya, khususnya Ibu Popon yang baru saja menjalankan operasi kanker getah bening. Tuhan, Engkau menolong, memberikan pemulihan. Biarlah setiap kanker yang ada di tubuhnya ini sungguh-sungguh boleh hilang, ya Tuhan, sembuh. Dan kiranya Tuhan menolong di dalam masa pemulihan, dan mungkin juga ada terapi-terapi medis yang harus dijalani. Tuhan juga memberikan kekuatan. Doa juga ya Tuhan untuk Ibu Agustina, istri daripada Bapak Lukas. Tuhan juga menolong untuk kesehatannya. Tuhan juga jagai dia selalu. Untuk anaknya Bitya dan Danielo dalam studinya, untuk Nehemia, Tuhan juga menolong mereka di dalam pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Kira yang terbaik daripada Tuhan Engkau boleh anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Ibu Sri Lestari ke dalam tangan Tuhan. Dia mengalami kram otot di bagian pinggang yang seringkali membuat dia kesakitan. Tuhan, Engkau kiranya yang boleh mengangkat sakit di bagian pinggang daripada Ibu Sri Lestari, memberikan ketenangan, kenyamanan di bagian otot-ototnya ini, supaya Ibu Sri Lestari juga bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi. Dan mungkin Tuhan membutuhkan pengobatan yang lebih lagi. Tuhan tolong buka jalan untuk pengobatan yang lebih lanjut, pengobatan-pengobatan yang terbaik, pengobatan-pengobatan yang tepat untuk sakit yang dialami. Dan kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan untuk Ibu Sri Lestari. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menyertai. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan membawa di dalam doa bagi pendengar-pendengar yang bergumul dengan pekerjaan, studi, dan juga ekonomi. Kita terus bawa untuk Ibu Giok Hwa ke dalam tangan Tuhan untuk perekonomian keluarganya. Tuhan juga yang menolong untuk anak-anaknya William dan Michelle yang mencari pasangan hidup.
untuk Sharon dan Sherlyn juga pekerjaan dan studi dan pasangan hidupnya, dan untuk saudara Calvin yang mencari pekerjaan, kita juga berdoa. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan, kami terus berdoa untuk Ibu Giokhwa, kiranya Tuhan yang boleh menolong dia. Untuk perekonomian keluarga yang kurang baik, Tuhan memberi jawaban, Tuhan memberi pertolongan. Curahkan berkat-berkat-Mu supaya perekonomian daripada keluarga Ibu Giokhwa juga lebih stabil lagi ya Tuhan, boleh dipulihkan lebih lagi. Berjuga untuk anak-anaknya William dan Michelle, mereka masih muda, mereka sedang membangun kehidupan, kiranya Tuhan sertai. Khususnya mereka boleh bertemu dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan, di mana mereka boleh bertumbuh bersama, saling menguatkan bersama. Kami juga berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan mereka dan studi mereka. Tuhan, Engkau menolong, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik, studi mereka boleh mereka jalankan dengan tanggung jawab, dan juga pasangan hidup yang mereka rindukan, Tuhan juga boleh menolong mereka. Berdoa juga untuk Calvin, Tuhan, yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan, kami tahu di waktu-waktu ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Tuhan sanggup untuk mempertemukan Calvin dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberi semangat, memberi hati yang optimis, berusaha di dalam Tuhan untuk bisa mengusahakan pekerjaan-pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Ibu Yuyun yang merindukan pekerjaan di luar negeri. Kita juga doakan untuk kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Susan yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Maureen, pekerjaan di luar negeri dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga terus bawa Ibu Yuyun ke dalam tangan Tuhan. Dia merindukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tuhan, tolong dia. Setiap usaha yang perlu dilakukan, hal-hal yang perlu dipersiapkan, Tuhan memimpin, mencukupkan semuanya, dan Tuhan yang boleh memimpin sampai pekerjaan yang boleh didapatkan. Tuhan juga menolong kesehatan daripada Ibu Yuyun, berikan kesehatan yang terbaik. Dia boleh menjaga hidupnya, dia boleh benar-benar memperhatikan tubuhnya sehingga kesehatan yang daripada Tuhan itu diberikan. Berdoa juga untuk Susan, pekerjaan dan pasangan hidup yang dia rindukan. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kerinduan ini ya Tuhan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencari pekerjaan, Tuhan pimpin semuanya. Dan Tuhan juga mempertemukan dengan pasangan hidup yang daripada-Mu tepat sesuai dengan waktu yang terbaik daripada Tuhan. Berdoa juga untuk Maureen yang merindukan pekerjaan di luar negeri. Tuhan, Engkau juga menolong dia, memimpin dia, memberkati dia di dalam kerinduan ini. Apapun yang sudah dipersiapkan sampai hari ini, Tuhan sempurnakan semuanya. Biarlah Tuhan buka jalan untuk Maureen bisa bekerja di luar negeri. Dan juga dia merindukan pasangan hidup, Tuhan juga boleh menolong. Tuhan juga boleh memberikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk Kezia, Angelina, Abed, dan Alex dengan pokok doa yang sama, yaitu pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kezia, Angelina, untuk Abed, untuk Alex. Mereka sedang berusaha mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Tuhan tidak biarkan mereka sendiri. Tuhan tidak biarkan mereka putus asa. Tuhan kuatkan mereka terus di dalam berusaha. Dan bahkan Tuhan buka jalan, ada pekerjaan yang terbaik yang mereka boleh jalani. Dan itu boleh menjadi sarana berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Dan juga mereka merindukan untuk pasangan hidup. Mereka ingin membangun keluarga. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang Tuhan telah persiapkan. Dan mereka boleh membangun keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, keluarga yang saling melayani, keluarga yang boleh menjadi berkat. Tuhan menolong, Tuhan yang boleh memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Bapak Weiwei yang saat ini mencari pasangan hidup. Beliau ditinggal, meninggal oleh istrinya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong Bapak Weiwei untuk melanjutkan kehidupan ke depan.
Berdoa juga untuk Ibu Lani, untuk pergumulan ekonominya, pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Wewe yang ditinggal, meninggal oleh istrinya. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi dia, memberikan penghiburan bagi dia. Di tengah masa-masa yang berduka ini, dia tidak terpuruk, tetapi dia terus bergantung kepada Tuhan, bahkan semakin hari semakin dekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau juga menolong, boleh menuntun dia menemukan pasangan hidup yang daripada Tuhan, yang boleh melanjutkan kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani dalam pergumulan ekonomi yang dihadapi. Tuhan yang juga boleh menguatkan, menyertainya, memberkati dengan segala berkat-berkat daripada Tuhan. Kerjaan dan pasangan hidupnya, Tuhan berkati, Tuhan sediakan yang terbaik kepadamu. Tuhan yang beranugerah dalam setiap pekerjaan yang dirindukan oleh Ibu Lani. Terima kasih Tuhan, inilah pokok doa yang disampaikan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan kami yang peduli, Tuhan kami yang mengasihi kami, Tuhan yang akan memberikan setiap apa yang menjadi kerinduan sesuai dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bagi pendengar-pendengar yang hari ini berulang tahun. Ada Bapak Alex, ada Bapak Lim Ming Chen, ada Bapak Saiful Anwar, Saudari Diana Setia Dewi. Mari kita berdoa untuk empat rekan kita yang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami juga boleh menyaksikan, merayakan anugerah Tuhan dalam kehidupan rekan-rekan kami. Ada Bapak Alex, Bapak Ming Chen, Bapak Saiful, Bapak Diana yang boleh berulang tahun. Tuhan, kiranya satu tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka juga dibarengi dengan berbagai macam anugerah dan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka boleh menjalani kehidupan mereka di tahun ke depan bersama dengan Tuhan, kuat di dalam Tuhan, karena pertolongan Tuhan semakin nyata di dalam hidup mereka. Mungkin juga mereka punya kerinduan-kerinduan, cita-cita, ya Tuhan, di tahun yang baru, di dalam usia ini, Tuhan juga boleh menganugerahkan bagi mereka. Tuhan, melimpahkan semua yang indah, semua yang mulia yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Evangelis Dedi Gunawan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.